0: merata.
1: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
3: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
4: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral
5: mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
3: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
4: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi sudah ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
4: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 miliar, sebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal dikirimnya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari udah mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki ke jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
8: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
11: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
10: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874 juta 381 ribu. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
11: Selain itu lebih lanjut Airlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah, serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
10: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
11: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
9: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
11: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
12: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan, okay. Mas Joshua.
13: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
12: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon lagi itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
11: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
2: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
14: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya, ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
15: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian

Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, warta berita Pro 3 Jakarta yang kita dengarkan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kabar seputar Aceh dan kabar Aceh di pagi hari ini. Mendengar bersama teman-teman di Korwil Nusantara 17 Aceh. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berpancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap

0: Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe. Saatnya kita bergabung dengan Korwil 17 Aceh. Pendengar pagi hari ini untuk mengikuti kabar Aceh, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan seperti biasa di pagi hari ini di jam pukul lebih 30 kita hadirkan kabar Aceh. Dan ya tentu kabar Aceh selalu hadir Senin hingga Jumat. Dan tentu seperti biasa teman-teman Kaul 17 yang tergabung pagi hari ini dari Mulabo ada Bung Karno, Takengon Selvi, dan tentu di Banda Aceh ada Sadimas, di Sabang ada Bung Jeffrey, dan semuanya ada Robi. Singkil kita masih menunggu konfirmasi dari teman. Mungkin pagi hari ini yang menjadi host dari Mulabo, silakan rekan dari Mulabo.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh dan teman-teman Super Wheel 17 pagi hari ini. Di Sabang ada Bang Jeffrey, di Takengon ada Selvi, di Singkil ada Bang Husin, di Luxemay ada Bang Robi. Tentunya terima kasih juga buat pendengar dan pemirsa yang juga mengikuti siaran melalui terestrial maupun channel YouTube RRI Banda Aceh di kesempatan hari ini edisi Jumat 29 Mei 2026 bertepatan di 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, tentunya kita akan update informasi cuaca terlebih dahulu sebelum kita menyapa teman-teman Skor Wheel 17 di mana sudah tersambung bersama prakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda. Ada Kak Nabila. Assalamualaikum Kak Nabila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Kak Nabila?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, baik. Silakan Kak Nabila untuk informasi terupdate cuaca untuk Provinsi Aceh untuk pagi hari ini. Silakan.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 29 Mei 2026. Secara umum cuaca di wilayah Aceh keseluruhannya didominasi cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah barat daya timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu 25 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 sampai dengan 100%. Untuk pantauan titik panas atau hotspot terdapat 34 titik panas dengan kategori medium dan juga 5 titik panas dengan kategori tinggi di wilayah Nagan Raya. Untuk tinggi gelombang sendiri terdapat gelombang tinggi 2,5 sampai 4 meter yang berpeluang di perairan Aceh Besar Melabo, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Aceh Barat Daya Simelu. Untuk tinggi gelombang sedang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di Pidijaya Aceh Besar dan juga perairan Aceh Utara, Aceh Timur, seperti itu.
1: Baik, ada himbauan apa yang bisa disampaikan untuk nelayan sendiri dan juga untuk masyarakat yang memang tadi saya sempat mendengarkan ada 34 titik hotspot begitu ya, untuk masyarakat kita ya. Karena bila silakan.
2: Ya, baik. Kami menghimbau karena cuaca belakangan ini cukup panas atau cukup intens pada siang hingga sore hari, namun disertai dengan angin kencang juga hujan secara tiba-tiba yang dapat terjadi pada sore hingga malam hari. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas, khususnya di luar ruangan, terutama saat berkendara. Hujan yang dapat disertai petir, angin kencang, dan juga bencana hidrometeorologi lain seperti banjir dan juga tanah longsor, seperti itu. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang intens juga. Masyarakat dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga agar menghindari pembakaran sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Itu.
1: Gitu ya. Baik, terima kasih Kak Nabila informasi cuaca dan juga himbauan tadi untuk masyarakat. Salam buat teman-teman di BMKG pagi hari ini. Assalamualaikum Kak Nabila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih buat Kak Nabila yang ada di BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh. Dan tentunya kita akan update informasi cuaca bersama teman-teman Skor Wheel 17 pagi hari ini, di mana ada satu orang cewek ini ya. Ada selfie yang nemenin kita. Kalau enggak cowok semua gitu nih. Baik, saya ke Kak Selvi dulu lah di Takengon. Assalamualaikum Kak Selvi.
3: Waalaikumsalam Bang Karno, apa kabar Bang?
1: Sehat alhamdulillah. Di Takengon gimana cuaca dan juga suasana Idul Adha-nya?
3: Kalau di Takengon cuaca beberapa hari kebelakang terpantau cerah dan sangat panas Bang.
1: Sangat panas ya, apalagi tadi informasinya cerah berawan dan berawan begitu ya.
3: Iya betul.
1: Jadi pastikan tidak ada hujan kayaknya di Aceh ini. Ya. Baik, silakan informasi bisa dibagikan Kak Selvi.
3: Ya baik, pendengar Pro Satu Radio Takengon dan juga pendengar Kabar Aceh di edisi cuma 29 Mei 2026, satu kabar dari Takengon untuk Kabar Aceh dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus pergerakan masyarakat serta sarana-prasarana vital di wilayah binaan, khususnya pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Diperlukan pemantauan rutin terhadap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan, seperti yang dilakukan oleh anggota Koramil 04 Pinturi Megayo, serta Suhari Soyo, melaksanakan patroli rutin dan pengecekan fisik secara menyeluruh terhadap konstruksi jembatan Beli Tengah Besi, Desa Gemasi, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bandar Meriah. Mulai dari lantai jembatan, rangka penopang hingga pagar pengaman pada Kamis kemarin 28 Mei 2026. Babinsa Serka Suharsoyo mengatakan keberadaan jembatan Beli Tengah Besi merupakan salah satu satu-satunya akses tunggal yang sangat strategis bagi perekonomian dan mobilitas warga, sehingga keberadaan dan kondisinya sangat vital untuk menunjang mobilitas warga saat berkunjung silaturahmi di momen lebaran seperti Hari Raya Idul Adha saat ini. Dengan adanya pemantauan secara rutin ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas, sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat. Demikian Bang Karno, satu informasi dari Takengon, kembali ke Malabo.
1: Baik, Kak Selvi, ada dialog di Takengon pagi ini?
3: Untuk pagi ini kita masih libur Bang Karno.
1: Masih libur. Halo LRI, halo RRI gimana?
3: Kita masih menunggu keluhan juga dari pendengar.
1: Oke, baik. Terima kasih ya. Kak Selvi di Takengon, saya menuju ke Singkil. Assalamualaikum Bang Muksin.
4: Waalaikumsalam Bang Karno.
1: Keren ya, bintang di atas nih ya.
4: Iya.
1: Maksudnya di bawah. Gimana kabar dan cuaca di Singkil?
4: Untuk cuaca di Singkil, alhamdulillah di pagi hari ini cerah berawan nih Bang.
1: Cerah berawan ya, baik. Silakan informasi bisa dibagikan Bang Muksin.
4: Baik, terima kasih. Satu informasi terkait hukum mengenai tindak lanjut laporan warga Satpol PP Sebusalam Rajia Penginapan. Tim Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sulusalam menggelar razia cipta kondisi di sejumlah hotel dan penginapan Rabu 27 Mei 2026 malam. Dalam operasi yang digelar di wilayah hukum Kota Sulusalam tersebut, petugas mengamankan satu pasangan yang bukan muhrim. Operasi penertiban ini dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas pelanggaran syariat Islam. Pasangan yang terjaring tersebut diduga kuat melanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, sehingga langsung dibawa ke markas komando Satpol PP dan WH untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di markas, pasangan tersebut tidak langsung dikenakan sanksi berat, melainkan diberikan tindakan persuasif. Petugas melakukan proses pembinaan, edukasi sekaligus sosialisasi mengenai aturan syariat Islam yang berlaku di bumi Serambi Mekah agar pelanggaran serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Kasatpol PP dan WH Kota Sulusalam Abdul Malik menegaskan bahwa operasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum daerah. Pemerintah daerah juga mengingatkan para pelaku usaha perhotelan untuk memperketat pengawasan terhadap tamu yang menginap, pengelola hotel, losmen maupun penginapan di seluruh wilayah Kota Sulusalam. Dihimbau aktif menyaring tamu demi mencegah terjadinya pelanggaran hukum syariat di lingkungan tempat usaha mereka. Satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bang Karno di Malabo.
1: Baik, terima kasih Bang Musin Bintang di Singkil sudah berbagi informasi, dan saya bergeser ke Sabang. Kita nyebrang dulu nih, ada Bang Jeffrey di sana. Assalamualaikum Bang Jeffrey.
5: Waalaikumsalam Bung Karno.
1: Apa kabar nih?
5: Ya alhamdulillah baik-baik ya.
1: gimana cuaca di Sabang dan suasana masih dalam suasana Idul Adha tentunya di hari ketiga atau di 12 Zulhijjah ini,
5: yeah.
1: Bang Jeffrey.
5: Di Sabang, alhamdulillah di pagi hari ini kemarin kita cerah ya. Di sini sekarang saat ini mendung, cuma ada angin ya. Mendung disertai angin seperti mau hujan gitu. Ya masih gitu. Dalam suasana Lebaran ya tentunya Sabang.
1: Baik, Bang Jeffrey silakan informasi bisa dibagikan.
5: Ya baik, terima kasih Bung Karno untuk informasi dari pagi ini ya dari Sabang, yaitu terkait dengan polisi ringkus pelaku pembobolan kantor PWI Sabang, yaitu tim unit reaksi cepat WRC Satreskrim Keluar Sabang berhasil menangkap dua terduga pelaku pencurian yang juga membobol kantor Koperasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI di Sabang beberapa waktu lalu. Para pelaku juga diduga masuk ke dalam kantor dengan cara mencongkel pintu, yaitu pintu belakang bangunan. Dalam aksi ini sejumlah barang inventaris milik PWI Sabang dilaporkan hilang. Kapolres Sabang AKBP Sukoco melalui Kasat Reskrim Ibtu Irfan MASH membenarkan penangkapan dua orang yang diduga terlibat dalam kasus pencurian tersebut, dan kedua pelaku telah diamankan oleh saat ini oleh tim URC ya, melaksanakan patroli rutin gangguan Kamtibmas. Ini juga menjelaskan ya, patroli dilaksanakan yaitu pada Senin malam ya, di sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat oleh tim WRC Satreskrim Sabang. Ini yang dipimpin oleh Bribka Rahmat Saputra bersama juga sejumlah personil lainnya. Dan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tindakan ataupun juga kriminalitas di wilayah hukum Polres Sabang. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan dan juga kembali mengamankan satu orang terduga lainnya. Dan kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Sabang guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim Polres Sabang. Demikian informasi dari Sabang.
1: Bentar. Baik, terima kasih Bang Jeffrey informasi dari Sabang. Sudah kita dengarkan bersama dan saya bergeser lagi nih ke Loksmoy. Ada sahabat kita di sana, ada Bang Robi. Assalamualaikum Bang Robi.
6: Waalaikumsalam, Karno.
1: Apa kabar nih Bang?
6: Alhamdulillah.
1: Iya, gimana nih cuaca di Loksmoy?
6: Loksmoy udah kelihatan panas nih ya.
1: Panas ya, masih ada pemotongan di sana hari ketiga nih.
6: Kabarnya belum, kemarin yang rame, hari kedua rame ya.
1: Hari kedua ya.
6: Rame pemotongan. Iya.
1: Baik, silakan nih Bang Robi informasinya.
6: Baik, pendengar RRI di seluruh Aceh dari Loksmawe dapat kami kabarkan personil Polres Loksmawe melaksanakan kegiatan pengamanan di kawasan objek wisata Gunung Salak dan guna memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat yang sedang berlibur di kawasan wisata tersebut. Kegiatan yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dipimpin oleh Kapospam AKP Muslim bersama personil gabungan dari berbagai situasi, maksud kami dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polres Loksmawe. Dan turut hadir dalam kegiatan tersebut Katim Regu A. Ibda Tibrani, personil Sat Intelkam, Sat Lantas, Sat Samapta, Basitik, Basikum, serta personil Basubsektor Nisam Antara. Kapolres Loksmawe KBP Dr. Ahzan melalui Kapospam AKP Muslim mengatakan sejumlah personil siaga di pos pengamanan dan patroli di kawasan wisata Gunung Salak serta melakukan pengamanan arus lalu lintas di sejumlah titik yang dinilai rawan longsor. Dengan adanya kegiatan pengamanan dan patroli tersebut diharapkan situasi Kamtibmas di kawasan wisata Gunung Salak tetap aman, tertib, dan kondusif selama masa libur berlangsung. Demikian info dari Loksmoy, Karno.
1: Baik, ada dialog pagi hari
6: dialog
1: ini?
6: Dialog pagi hari ini ada terkait dengan Idul Adha ya, Idul Adha momentum penguatan takwa. Nanti mengkaji Idul
1: tersebut. Juga
6: narasumbernya studio, ada Ustadz Mirza Gunawan dan juga Ustadz Baihaqi di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Bang Robi informasinya.
6: Baik, terima kasih.
1: Ya, baik. Saya bergeser ke Banda Aceh, ini ada Bang Dimas di sana. Assalamualaikum Bang Dimas.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya
0: Bang Dimas? Faizin.
1: Ngalahin Faizin ya. Menua player batin.
0: Bang Husin senyum-senyum nih. Kenapa?
1: Ya kan mau bulan apa awal bulan.
0: Ah iya. Oh, mesti gitu ya.
1: Baik. Oke, kalau cerah dari mana? Ya di mana aja ya?
0: Mm-hmm. Cerah apa gini cerah.
1: Cerah ya.
0: Tapi enggak gitu cerah juga sih.
1: Oke, baik. Berawan kayaknya. Baik. Silakan Bang Dimas informasinya.
0: Baik. Dari Banda Aceh ada dua informasi coba saya sampaikan. Yang pertama terkait Universitas Muhammadiyah Aceh atau UMUHA menyembelih 14 ekor hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung di halaman belakang kampus UMUHA pada Kamis 28 Mei 2026. Ketua Pelaksana Kurban Nuzul Man mengatakan hewan kurban terdiri dari 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang berasal dari pimpinan universitas, dosen dan juga karyawan UMUHA. Sebanyak 780 paket daging kurban kemudian dibagikan kepada sahibul kurban, Civitas Akademika, Panti Asuhan Muhammadiyah, serta masyarakat sekitar kampus. Rektor UMUHA Aslam Nur mengapresiasi Civitas Akademika yang terus menjaga tradisi berkurban setiap tahun melalui kampus tersebut. Menurutnya, semangat berkurban bukan hanya ibadah ritual, tapi juga bentuk kepedulian sosial dan penguatan solidaritas kepada masyarakat. Informasi lainnya terkait PT Pertamina Patraniaga memastikan stok biosolar di Kota Banda Aceh masih aman meski terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Dan Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga Misbah Bukhari mengatakan antrian lebih disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat bukan karena berkurangnya pasokan BBM subsidi. Menurutnya distribusi biosolar ke seluruh SPBU tetap berjalan sesuai aturan pemerintah melalui BPH Migas. Bahkan volume penyaluran biosolar di Banda Aceh saat ini disebut meningkat dibanding rata-rata harian normal sebelum antrian panjang terjadi. Misbah menambahkan stok biosolar di SPBU rata-rata masih tersedia dan Pertamina terus memantau distribusi agar penyaluran tetap lancar. Ia juga menegaskan pasokan BBM di terminal penyimpanan tetap dijaga melalui sistem distribusi nasional yang terintegrasi. Itu saja informasinya dari Banda Aceh, Bung Karno. Memang sejak Lebaran di setiap SPBU di Banda Aceh, Aceh Besar, ini luar biasa antriannya memang. Bahkan kendaraan bermotor juga ikut antrian panjang. Iya.
1: Kemungkinan juga hari ini masih ada pemotongan hewan kurban, begitu ya, Bang Dimas ya, karena mungkin banyak hewan harus disembelih, begitu ya.
0: Benar sekali.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas. Kalau dialog gimana di Banda Aceh?
0: Dialog, udah dikode tuh sama Amar.
1: Belum ada flyer. Tapi Halo RRI tetap jalan ya.
0: Halo RRI tetap jalan. Halo RRI ada ya?
1: Jam berapa nanti Halo RRI?
0: Jam seperti biasa jam 8 kayaknya.
1: Jam 8 ya mungkin, jam 9 ya. Terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh. Kalau di Malabo cuaca cerah berawan. Masih informasi soal hewan kurban juga ya. Di mana ada salah satu dusun Cotkande di Gampung Lapang itu, pendengar dan juga teman-teman semuanya, untuk pertama kali itu melaksanakan kurban sunnah itu secara mandiri pada Lebaran Idul Adha tahun ini. Jadi kegiatan ini menjadi bukti semangat gotong royong warga yang berhasil mewujudkan melalui sistem cicilan secara mandiri. Jadi kurban sunnah perdana ini digagas oleh 27 kelompok warga dengan setiap kelompok itu beranggotakan 7 orang sehingga setiap kelompok mampu mengumpulkan dana untuk membeli satu hewan kurban. Jadi setiap peserta itu menabung Rp200.000 per bulan selama 10 bulan hingga terkumpul sebanyak Rp2 juta per orang. Jadi satu kelompok itu mengumpulkan dana sekitar 14 juta untuk pembelian satu ekor sapi beserta biaya pengolahan dan juga distribusinya. Jadi sistem ini atau sistem iuran ini dinilai memudahkan warga yang sebelumnya belum sempat berkurban begitu. Jadi suasana kebersamaan ini cukup apik begitu, di mana panitia sangat kompak mengolah dan juga mengemas daging kurban yang tentunya ini keberhasilan kurban sunnah perdana ini disambut gembira oleh warga setempat. Selain mendapatkan daging secara merata, momen ini juga mempererat kekompakan dan rasa kebersamaan antar warga Dusun Corkandeh, Gampung Lapang. Ketua Panitia Kurban Dusun Corkandeh, Haji Burman, SPD, menyampaikan program tabungan kurban sunnah ini menjadi kegiatan perdana yang dilaksanakan oleh Jamaah Masjid Al Muhajirin dan diharapkan dapat terus berkembang pada tahun-tahun mendatang dengan jumlah peserta yang bisa terus bertambah gitu. Sementara untuk informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa, harga minyak goreng itu di Pasar Bina Usaha Kabupaten Aceh Barat pada momentum Hari Raya Idul Adha ini relatif stabil meski terjadi kenaikan tipis gitu. Sementara harga bawang merah di Pasar Melabuh Aceh Barat hari kedua kemarin itu tembus di harga Rp45.000 per kilogram. Dan ini juga disampaikan oleh salah seorang pedagang bawang di Pasar Bina Usaha yang mengatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi secara bertahap begitu. Baik, itu dia informasi yang bisa kami bagikan dari Melabuh dan teman-teman pendengar juga permisa ya. Dan tentunya terima kasih juga buat semua yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe jam 8 waktu Indonesia Barat. Dengar untuk dialog pagi hari ini kita berbincang sedikit tentang Idul Adha ya. Dimana Idul Adha merupakan momentum penguatan takwa. Bersama narasumber kita nanti untuk hari ini, insyaallah menarik sekali. Narasumber kita ada Ustadz Haji Insinyur Mirza Gunawan dan juga Ustadz Baihaqi, pendengar seorang da'i muda. Dengan tapi sebelumnya, kita akan mengetahui info cuaca dari BMKG Maluku Saleh, Aceh Utara. Sekali lagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini bersama Pro 1 RRI Loksemawe. Momentum Idul Adha masih kita rasakan, dan sebelumnya info cuaca pendengar akan kita dengarkan dari BMKG Maluku Saleh, Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Dan saat ini kita sudah tersambung dengan perakirawan BMKG, Harendra. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Robi.
0: Oke, info cuaca untuk hari ini bagaimana nih di hari Jumat ini?
2: Ya, baik. Terima kasih Bang. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cerah ya Bang, dengan sedikit awan. Jadi untuk pagi ini, hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Kota Biren, Kota Loksemawe, Kota Loksukon, Idiraya, Klangsa, dan Bener Meriah, itu cuacanya sama, cerah saja, dengan sedikit awan, dengan suhu yang sudah panas di jam 8 ini. Saat ini suhu berkisar di 29 derajat Celcius, dan nanti siang cuaca akan sama saja, cerah saja, dengan suhu maksimum akan mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius. Cukup panas menyengat untuk hari ini, sama seperti hari sebelumnya. Dan menjelang sore nanti, cuaca akan tetap bertahan di cerah hingga cerah berawan saja untuk wilayah Loksemawe, Kota Biren. Sedangkan untuk wilayah hulu seperti Sawang, kemudian Pesangan Selatan, kemudian Payabakong, Cotkirek, dan sekitarnya, atau bisa dibilang dataran tinggi, itu akan mulai berawan dan berpeluang hujan disertai petir, namun sifatnya lokal saja, dan berdampak hanya beberapa desa saja nih.
0: Oke, Karendra, kalau cuaca panas gini biasanya identik dengan hotspot ini ya? Titik panas ya, ini bagaimana? Sudah terdeteksi kah untuk daerah jangkauan BMKG Maluku Saleh?
2: Ya, dari data yang kami punya, memang untuk saat ini terlihat peningkatan atau munculnya hotspot-hotspot baru. Untuk wilayah kita itu di Aceh Timur ada 4 titik, kemudian Aceh Utara 1 titik, kemudian Bener Meriah 1 titik, dan yang paling banyak itu di Aceh Tenggara dan Aceh Barat. Kita melihat memang saat ini di bulan akhir bulan 5 dan 6 kita sedang memasuki musim kemarau yang ditandai dengan panas yang lebih dominan sepanjang hari dan sedikit hujan di bulan ini nanti. Nah, untuk itu kami BMKG menghimbau untuk teman-teman jangan sesekali membuang puntung rokok sembarangan dan jikapun memang teman-teman petani membakar lahannya, itu sebaiknya dikumpulkan di satu titik dan dibakar dan ditungguin, jangan ditinggal sampai selesai, supaya tidak terjadi penyebaran api kemana-mana ya. Karena kita tahu panas begini, kondisi ilalang dan semak belukar itu kering dan ya, mudah sekali terbakar.
0: Baik. Kalau di perairan bagaimana, Karendra?
2: Ya, untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,6 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,6 hingga 1,5 meter. Dan ini bisa dibilang cukup berbahaya untuk kapal-kapal kecil, mengingat memang di laut sendiri, kecepatan anginnya itu antara 10 hingga 30 km per jam, cukup kencang di sana. Dan membuat gelombang yang cukup tinggi untuk hari ini.
0: Iya, oke. Ini luar biasa tinggi ya, berbahaya untuk para nelayan ya. Baik, Harendra, apa yang ingin disampaikan sekali lagi penutup dalam pagi hari ini, himbauan untuk masyarakat?
2: Ya, himbauannya seperti tadi, kami berharap kepada teman-teman tidak terlalu melakukan, tidak memporsi aktivitas di luar ruangan dari jam 8 sampai jam 4 sore, karena di situ puncak panasnya. Bisa memakai pelindung ketika beraktivitas seperti topi, jaket, ataupun payung. Kemudian untuk teman-teman petani, harap tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jika pun terpaksa, sebaiknya dikumpulkan di satu titik atau satu tempat. Dan untuk teman-teman pengendara roda 2 ataupun roda 4, diharapkan tidak membuang puntung rokok sembarangan di jalan untuk menghindari terbentuknya atau kebakaran di jalan-jalan.
0: Okay, baik. Harendra, terima kasih info cuaca di hari ini. Harendra, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian info cuaca.
0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Loksamawe, terima kasih yang pasti untuk pagi hari ini bersama kita dalam program Loksamawe Pagi. Dan alhamdulillah juga narasumber kita di pagi hari ini sudah bergabung dengan setianya. Kita sapa dulu nih, ada Ustadz Mirza Gunawan. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Robi dan juga Bang Maimun hari ini.
0: Iya, ya, Maimun.
3: Ya. Senang sekali nih jumpa Bang Robi. Ganteng kali. Bang Robi masih segar ya. Jadi gak libur ya RRI ya?
0: Gak libur ya. Kita temenin lah ya. Temenin masyarakat lah pagi hari ini. Betul, betul, betul. Kita sapa dulu nih, ada Ustadz Baihaqi Da'i Muda.
3: Oh iya, Ustadz Baihaqi Da'i Muda.
0: Assalamualaikum Ustadz Baihaqi. Oh iya.
4: Bang Robi, sehat?
0: Sehat, sehat. Dua-dua sehat ya. Dua-dua narasumber ganteng nih. Kita Idul Adha
3: udah. Yang baru aja nih. Idul Adha di Korem nih sama Ustaz Bayaki. Oh iya. Suaranya merdu sekali guru saya. Padahal beliau bukan berasal dari merdu, yang undang Ustaz dari
0: merdu. Iya, Ustaz Idul Adha kemarin Ustaz Mirja di Korem ya. Di lapangan Sudirman ya. Oke, oke. Iya, ini Idul Adha momentum penguatan takwa nih Ustadz Mirza dulu. Ini bagaimana memaknai sebenarnya Idul Adha, yang orang bilang Idul Adha adalah lebaran yang orang-orang haji gitu ya, menaik haji lebaran ini. Bagaimana kita masyarakat ini umat muslim memaknai Idul Adha, Ustadz Mirza?
3: Ya, alhamdulillah Bang Robi, Bang Emun, juga guru saya nih Ustadz Mirza. Kalau kita sadari Idul Adha ini bukan sekedar kambing dan sapi, tapi tentang hati kita yang diuji ini. Bang Robi, Bang Maimun, ada ego kita yang disembelih, ada takwa yang kita pilih. Jadi kalau kita hari ini memaknai kurban, yang paling sulit dikorbankan itu bukan hewan, tapi perasaan. Ada orang yang sanggup potong sapi, tapi belum sanggup potong gengsi. Ada yang rela beli kambing, tapi susah mau minta maaf dengan bening. Padahal Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, kalau kita lihat di Al-Hajj ayat 37 itu, layana lallahu luhumuha waladima'uha. Daging dan darah itu tidak sampai kepada Allah, yang sampai itu takwa. Jadi memang momentum penguatan takwa itu di Idul Adha. Jadi kalau kita lihat itu bukan seberapa besar lembunya, tapi seberapa besar cintanya. Makanya Idul Adha mengajarkan kita sebuah kalimat sederhana, kalau ingin naik kelas, kita belajar dulu untuk ikhlas. Karena kita lihat tuh Nabi Ibrahim diuji dengan kehilangan, Nabi Ismail diuji dengan kepatuhan, Siti Hajar diuji dengan kesabaran. Dan kita hari ini baru sinyal sedikit hilang, udah hilang kesabaran. Padahal memang hidup ini ladang ujian. Mungkin seluruh pendengar RRI dimanapun berada, kita sadar Rasulullah pernah bersabda, tu'ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin ini, saat senang dia bersyukur, saat susah dia bersabar. Jadi Idul Adha ini hadir untuk mengingatkan, jangan cuma mencari makan, tapi juga cari keberkahan. Jangan cuma mengejar dunia, tapi mengejar ridhanya dengan jalan takwa. Mungkin gitu Pak Robi.
0: Iya, ini baru pembukaan nih dari Ustadz Mirza Gunawan ya. Kalau Ustadz Baihaqi, menurut pandangan Ustadz nih, bagaimana kita sebagai masyarakat umat muslim memaknai ataupun menikmati euforia di Hari Raya Idul Adha ini, Ustadz Baihaqi?
4: Jadi baiklah, Terima kasih atas waktunya, Bang Robi. Jadi pendengar setia Radio RRI Lux Mawe dimanapun Anda berada, Idul Adha sudah kita fahami bersama salah satu hari besar umat Islam, ya, yang kita peringati setiap tahun di tanggal 10 Zulhijjah, hari yang diidentik sebagai ibadah berkurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meneladani pengorbanan Nabiullah Ibrahim serta Nabiullah Ismail. Jadi lebih dari sekedar perayaan, ya, jadi Idul Adha bukan hanya momentum untuk berkurban, tapi untuk memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan juga tercermin dari ketaatan dan kepedulian sosial, dan juga kesediaan kita berkorban demi menjalankan perintah Allah. Jadi kalau kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim, yaitu innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, jadi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Jadi yang Allah lihat bukan sekedar pengorbanan sapi atau kambing seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Gunawan, akan tetapi Allah juga melihat hati kita dan juga amal kita. Nah, jadi alhamdulillah di hari raya ini kita lihat bersama masyarakat juga sangat antusias dalam berkurban untuk membersihkan hartanya dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Karena arti kurban kan qaraba, artinya dekat, supaya kita ini umat muslim lebih dekat kepada Allah dan juga sekalian membersihkan harta kita untuk kita bagikan kepada sesama masyarakat muslim lain. Begitu Pak Robi.
0: Okay. Ustaz Mirza, kalau zaman sekarang ini kan makna Idul Adha bukan hanya ini, tapi berkorban, ya. Untuk korban ini masyarakat sekarang dengan hidupnya napsi-napsi gitu, ya, agak tipis untuk mau berkorban. Bukan hanya berkorban perasaan gitu, ya, tetapi banyak kita berkorban untuk tetangga, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini bagaimana melihat tipisnya rasa itu di zaman sekarang ini, Ustaz?
3: Betul. Jadi yang baru disampaikan itu relate sekali memang, ya, dengan yang kita rasakan sekarang. Makanya tadi saya senang sekali nih ada yang disampaikan oleh Ustaz Boyaki, pimpinan Darul Quran Ibnu Katsir. Jadi kurban itu sebenarnya dari akar kata dari karabat tadi, adalah mendekatkan. Jadi kita dengan kadit kerabat kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, sudah saatnya lah di momentum Idul Adha yang penuh dengan takwa, kita memberikan sebuah sugesti lagi untuk kita bisa mendekatkan kembali tali silaturahmi yang mungkin selama ini terputus, yang selama ini mungkin jarang berkunjung. Di Idul Kurban ini, di Idul Adha inilah maknanya, tadi ada sedikit daging kurban kita bawa ke tetangga. Jadi kalau apa yang ada di rumah, apa yang mudah, kita berikan sedekah, karena memang dengan inilah kedekatan itu akan kembali terjalin. Kalau pantunnya mungkin Marobi pergi ke pasar impres samping RRI membeli kurma, pulangnya singgah di Petua Ibrahim membawa lupis. Jangan lupa bawa lupis untuk Rangi sama Pemimpin. Mau, ya. Kalau hati kita penuh dengan takwa, mungkin hidup kita yang susah selama ini, yang tipis, yang sulit, akan terasa manis. Jadi dengan adanya takwa di Idul Adha ini, kita sadar mengapa Idul Adha itu disebut momentum penguatan takwa. Mungkin seperti disampaikan Bang Robi tadi, karena takwa itu bukan teori, takwa itu bukti. Bukti ketika kita jujur, tetap bersedekah, tetap sayang kepada tetangga walaupun sulit, tetap sholat walaupun sibuk, tetap sedekah walaupun sempit. Takwa itu mungkin seperti wifi surgawi, tidak terlihat tapi terasa kuat sinyalnya. Kalau dekat dengan Allah, hati tenang, langkah terang, dan hidup lapang. Jadi nggak mesti ke dekat tanah pasir untuk lapang ya. Bisa hidup lapang juga untuk kita yang berada di sekitaran Los Mail dan yang mungkin di Jawa Utara. Karena Allah bilang nama al-usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan kita tadi yang hidupnya sulit, yang ekonominya sempit, akan ada kelapangan. Kalau kita tadi mau berbagi kepada tetangga kita dengan berkorban, dengan memberikan sedikit harta kita. Karena melihat senyum saudara kita itu pun sudah sedekah. Jadi jangan menyerah karena badai tidak selamanya sedekah. Bahkan kalau kita mengutip kutipan bahasa Inggris itu, pain change people but faith save people. Mungkin kesulitan itu akan merubah seseorang, tapi iman dan takwa inilah yang membuat kita selamat dan tetap bergabung dengan karir kerabat dengan momentum Idul Adha yang penuh takwa ini.
0: Oke. Selain takwa, kita berbicara tentang kurban ini ya. Kurban ada satu daerah yang banyak gitu, Ustaz. Ada satu daerah maksudnya yang sedikit gitu, ya, sangat disayangkan. Ini terkait dengan pembagian-pembagian seperti itu, Ustaz. Ini bagaimana seharusnya dilakukan karena ada daerah yang banyak, kurbannya ada yang sedikit seperti itu.
3: Ya, siap. Masalah distribusi daging kurban ya, yang mungkin kita lihat tadi ada daerah yang sampai 18 lembu dikorbankan. Bahkan ada daerah yang satu lembu atau dua lembu. Memang ini tadi kita sampaikan, rasa sakit bisa mengubah manusia, tapi iman yang menyelamatkan manusia. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim dan dulu Nabi Ismail. Mereka itu sampai Nabi Ismail itu sebelumnya dibuang ke tempat, ke lembah yang tidak ada orang. Biwadi negairi di darah ini indah baitikal muharram, di lembah yang memang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ada banyak tempat terpencil di sekitar kita. Bahkan kemarin kita baru saja merasakan bencana. Ada orang-orang di daerah yang hari ini jangankan untuk berkurban, mereka belum mampu bangkit dari bencana yang kemarin melanda. Jadi belum distribusi jaduk, belum merata. Yang kemarin sudah kena korban rumahnya hilang. Ada yang rusak ringan, rusak sedang, bahkan rusak berat, bahkan kehilangan harta bendanya. Nah, seharusnya kita ini akan mampu melihat di mana kantong-kantong masyarakat yang memang kurang daging kurbannya. Disitulah tugas kita untuk berdistribusi dan membagikan hewan kurban ini. Nah, hari ini dengan siaran RRI kita yang didengar oleh seluruh Indonesia, mungkin bagi daerah-daerah yang kekurangan daging kurbannya, kita akan coba bantu juga. Kita ada tim dari HUDA, ada Himpunan Ulama Daya Aceh, yang akan mencoba mencari orang yang masih kurang kurbannya. Karena memang hari ini kita harapkan kurban ini akan terdistribusi merata. Tidak ada daerah yang kurbannya surplus, tapi ada daerah yang malah tidak merasakan daging sama sekali hari ini. Justru cinta kepada Allah harus di atas segalanya, karena Nabi Ibrahim pun mengajarkan gitu. Dia waktu disuruh berkorban gak nanya, kenapa harus anak saya yang dipotong? Kenapa bukan anak orang saja? Beliau langsung mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Hari ini tugas kita berbagi kurban ini bukan sekedar berbangga-bangga bahwa kampung kami punya 18 lembu. Tapi hari ini distribusinya harus lebih merata kepada orang-orang, daerah-daerah, tempat-tempat yang mungkin hari ini tidak terjangkau. Mereka gak sadar bahwa ini sudah hari raya Idul Adha. Seharusnya mereka merasakan, walaupun bukan sekilo daging, mungkin sedikit untuk dimakan bersama keluarga yang sudah menahan lapar sekian lamanya. Tapi ini kita harapkan nanti ada teman-teman dari HUDA yang ikut coba mendata. Kalau ada daerah-daerah yang belum terdistribusi, kita akan coba bantu lihat di, ada teman-teman juga dari Basnas, ada teman-teman juga dari Islamic Relief yang bisa bantu distribusikan ke daerah ataupun kantong penduduk yang belum terjamah dengan daging kurban ini. Makanya kita harapkan nanti informasi ini masuk melalui kanal informasi kita di RRI, boleh dilaporkan, boleh disampaikan. Insya Allah kita akan coba lihat, karena hari tasyrik ini kan sampai 3 nih. Hari ini hari raya ketiga. Kita masih ada waktu berkurban satu hari lagi, hari raya keempat, yaitu hari tasyrik. Kalau masih ada yang belum terdistribusi dan masih ada hewan kurban yang belum disembelih, mungkin kita bisa bantu distribusi. Karena hari ini kita sering terbalik, maunya banyak, taknya sedikit. Minta rezeki lancar, tapi subuh sering bubar jalan. Minta hidup berkah, tapi sholat masih kalah. Mungkin kita asyik rebahan di rumah. Padahal no sacrifice, no success. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Hari ini kita sadar pengorbanan yang kita lakukan ini dengan sedikit berbagi, yang terdistribusi, mudah-mudahan teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita yang hari ini berada di tempat-tempat yang tidak terjangkau kurban, insya Allah mereka sedikit merasakan kebahagiaan dari Idul Adha yang memang tadi meningkatkan takwa, dan takwa itu berguna untuk kita semua.
0: Oke, terkait masih terkait dengan pembagian daging nih Ustaz Baihaqi, bisa kasih sentuhan sedikit mungkin untuk masyarakat yang tanda kutip ya masih kurang bersyukur ya. Kadang-kadang nerima kok beno kok kalau kok bacut kok lakinya. Ini karena sering terjadi dan sering terdengar gitu Ustaz ya. Jadi apa yang sebagai penerima daging kurban ini ya, apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita nih Ustaz Baihaqi?
4: Yang harus kita tanamkan ketika di dalam hidup ini ya, ini umumnya kalau kita merasa tidak cukup itu sampai kapanpun dan seberapa yang diberikan oleh orang-orang dermawan, para muhsin ini tidak akan cukup. Tapi kalau kita merasa inilah pemberian daripada Allah, inilah kurban yang diberikan kepada kita, jika kita bersyukur, hati kita lapang, ya, hidup kita tentram, insya Allah, Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Ya. La in syakartum la azidannakum. Jadi, jika kita bersyukur, ya, itu akan ditambah oleh Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita kufur, kita ingkari, ya, kita tidak merasa ini kurang masih, maka tunggulah azab Allah ini lebih pedih. Artinya, kalau kita merasa tidak cukup, maka sampai kapanpun itu tidak akan ada. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas apapun yang telah diberikan oleh Allah, dan kita harus ikhlas. Begitu juga kepada para dermawan yang berkurban, ini dalam meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah, ada beberapa hal, misalnya seperti contoh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam menjalankan perintah Allah ini dijalankan meskipun sangat berat. Ini menjadi teladan agar umat Islam selalu taat dalam kondisi apapun. Kemudian ikhlas dalam berkorban. Jadi kurban mengajarkan untuk mengorbankan ego kita, ya, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Gunawan. Kemudian mengorbankan kesombongan kita. Kemudian mengorbankan kecintaan kita berlebihan terhadap dunia, terhadap harta, demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nilai-nilai takwa di Idul Adha ini adalah kepedulian sosial. Jadi daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan ini membuat memperkuat ukhuwah dan solidaritas sosial. Kemudian juga penguatan spiritual. Jadi Idul Adha ini menjadi sarana muhasabah diri untuk meningkatkan iman kita, kemudian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesabaran kita ya dalam menabung. Mungkin masyarakat yang dermawan ini kan jauh-jauh hari sudah menabung dalam berkurban ini, ada yang setahun, ada yang dua tahun. Kemudian untuk juga meningkatkan

0: Satu pertanyaan lagi, Ustadz Baihaqi, bagaimana menumbuhkan rasa apa ya ingin berkurban bagi anak-anak muda nih? Karena anak-anak muda sekarang udah banyak nih duitnya ya, ada duit sendiri gitu ya. Daripada untuk yang lain-lain, bagus untuk berkurban. Bagaimana menanam rasa itu, Ustadz Baihaqi?
1: Jadi dalam menumbuhkan rasa kecintaan dalam berkurban ini kan perlu namanya riyadhah, artinya latihan. Nah, latihan menabung. Jadi sesuatu yang besar itu kan terjadi dari hal yang kecil. Jadi kita lakukan dulu dari hal yang terkecil dulu. Misalnya bersedekah di waktu subuh, beberapa kita mampu. Kemudian bersedekah pada keluarga kita, saudara kita. Kemudian setelah kita sanggup dan konsisten di tahap sedekah ini, baru kita lanjutkan ke tahap berikutnya yang lebih apakah berkurban seekor kambing dengan cara menabung dari hal yang terkecil tadi, ya kan, sehari berapa, kemudian seminggu berapa, sampai satu bulan. Jadi ada saya kutip di beberapa referensi bahwa ketika kita hendak ketika kita menerima gaji yang pertama, itu yang kita lakukan adalah bukan pemisahan ini jajan, uang jajan ini mau ke susu ya, bukan. Akan tetapi begitu terima gaji yang pertama adalah langsung kita pisahkan untuk menabung. Nah, ini dia konsepnya, menabung dulu baru kita pisahkan uang gaji kita ke hal-hal yang lain. Nah, jadi kita prioritaskan dulu menabung, apakah menabung untuk berkurban atau menabung untuk sedekah atau menabung untuk dana darurat. Ya, jadi bagi anak-anak muda, ya sahabat Radio RRI Lusmawi dimanapun berada, jadi kami memberikan tips ya untuk menabung sejak dini dari hal terkecil dulu. Kalau kita lihat menabung untuk seekor kurban, satu ekor sapi kan berat, jadi kan, jadi kita coba dulu latihan dulu dari yang terkecil. Nah, jadi begitu Bang Robi.
0: Oke. Ustadz Gunawan, selain berkurban ya, amalan apa lagi yang bisa kita laksanakan untuk meningkatkan ketakwaan kita ini di Raya Idul Fitri, Raya Idul Adha ini, Ustadz?
2: Ya, baik. Alhamdulillah, makasih banyak Bang Robi. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh guru saya nih, Ustadz Baihaqi. Jadi selain berkurban, kalau kita tadi mau usaha yang kecil dulu, kita bisa sedekah, walaupun mungkin kita tadi belum sempat berkorban untuk Ustadz Gunawan, saya belum cukup uang nih untuk berkorban. Mungkin bisa dari yang kecil-kecil, dari sedekah subuh tadi, ini juga bisa dilakukan sebagai sarana peningkatan takwa. Karena memang korban itu butuh latihan, pasti seperti disampaikan oleh Ustadz Baihaqi. Kalau kita pikir anak muda tadi yang Gen Z apa Gen Z namanya? Kalau Gen Z mati lampu ya.
0: Gen Z.
2: kalau ini kita lihat ada tukang beca yang penghasilannya kecil tapi tiap tahun tetap berkurban. Ketika ditanya beliau berkata, saya ingin miskin di dunia tapi kaya di akhirat. Kadang-kadang justru kita lihat syukur itu dari orang-orang yang kecil. Nah, dengan sedekah kita yang kecil setiap hari tadi, mudah-mudahan akan membuat ketakwaan kita meningkat. Yang mungkin hari ini yang hartanya banyak malah kalkulatornya lebih aktif daripada sedekahnya. Jadi sedekah itu bagus, dan juga hari ini di hari-hari tasyrik adalah hari yang begitu banyak pahala dilipat gandakan. Bahkan puasa pun gak boleh hari ini. Kita disuruh mengagungkan Allah dengan berzikir dan bertakbir terutama setiap selesai sholat. Jadi untuk generasi muda saat ini yang tadi Bang Robi sampaikan, bukan cuma kuat update status, tapi kita mungkin hari ini masih lemah update imannya. Perbanyak ibadah kita dengan sholat kita, sholat sunat kita. Ini waktu duha, sebentar lagi waktu Jumat. Kita perbanyak baca Qur'annya. Kalau belum lancar bisa ke Darul Qur'an Ibnu Katsir nih, punya Ustaz Baihaqi. Jadi masa muda itu energi. Ya, dipakai untuk dakwah jadi berkah. Kalau dipakai untuk maksiat jadi musibah. Jadi kalau mudah-mudahan anak muda nih, para gen Z kita. Man syabba ala syai'in syabba alaihi. Barang siapa yang terbiasa sesuatu hal pada saat muda, dia akan tua dalam kebiasaan itu. Kalau masa mudanya digunakan untuk berfoya-foya, untuk melakukan maksiat, mungkin dia sampai tua akan seperti itu. Tapi kalau dia gunakan anak muda dekat dengan masjid, dekat dengan Quran, dekat dengan orang-orang saleh, ini kayak Bang Robi, Bang Maimun, ya insya Allah kita akan terus dapatkan keberkahan-keberkahan, karena lingkungan itu menentukan. Show me your friend and I'll show your future. Tunjukkan kepadaku

0: siapa temanmu dan aku akan bisa menebak bagaimana masa depanmu. Okay. Jadi mudah-mudahan dengan tadi aktivitas kita di hari tasyrik ini bukan hanya berkorban, tapi kita juga bisa memilih teman. Sudah bisa selektif nih teman-teman yang kira-kira tadi hanya ngajak ke Susguya, ke Miniso atau ngabisin uang. Nah ini sudah bisa di kurangi, apalagi yang tiap hari kita ditraktirin aja gitu, ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa apa lebih dekat selangkah menuju takwa dengan kurban dan ibadah lainnya, karena bulan Zulhijjah ini memang bulan tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, Ustaz Gunawan, hikmah sosial apa yang bisa kita tumbuhkan dari hari raya kurban ini? Apa cuma kita bakar-bakar kambingnya aja malamnya? Kita berkumpul-kumpul itu. Wazati atau hikmah sosial apa lain yang selama ini enggak kita sadari?
0: Iya. Jadi bakar sate itu pun sebagian dari silaturahmi ya, artinya dan berkumpul. Kalau kita menikmati ini bukan sekedar hanya momen untuk bakar-bakaran, karena mungkin Pak Abu yang bakar, Pak Abu bakar. Jadi kalau kita hari ini sadar bahwa di situ ada momen silaturahmi, ada momen berbagi, mungkin sekedar ngumpul bareng keluarga, ini pun suatu kenangan yang luar biasa. Kalau kita yang ada teman-teman yang lagi sakit, kita bisa jenguk. Ada kemarin Bang Aldo juga sakit, mungkin kita bisa jenguk. Ada ya teman-teman di RRI, ada Pak Watiar juga yang sakit, yang sempat dijenguk juga. Bahkan ada yang musibah juga kayak Ayahanda Kak Yuna mungkin. Kita bisa silaturahmi, takziah, bisa mengirimkan doa dan juga sedekah. Karena memang kita gunakan waktu ini, dampak sosialnya itu ya tadi dengan kebersamaan, dengan solidaritas. Dan di masa muda inilah kita gunakan. Jadi kalau kita naik motor ke RRI mau beli roti, motornya mogok mungkin dekat menara. Kalau muda sibuk ngaji, tua bahagia masuk surga. Jadi kita lihat hari ini manusia kadang-kadang lapar pujian daripada lapar kebaikan. Kita lebih suka upload amal tapi lupa memperbaiki hati. Mudah-mudahan dampak Idul Adha ini, Al-Qurban ini punya dampak sosial, dan pastinya kita membuat kita lebih dekat kepada sesama. Artinya bukan hanya selfie di dunia maya, bukan hanya upload feed Instagram di luar sana, tapi kita lebih dekat secara pribadi, secara nyata gitu. Jadi hidup itu bukan soal terlihat hebat, tapi soal bermanfaat. Karena Idul Adha mengajarkan berbagi itu dengan sesama, walaupun dengan sedekah tadi yang disebutkan oleh Ustaz Bayhaqi kita. Berbagi itu bukan menunggu kaya, tapi menunggu peduli. Kalau kita enggak peduli-peduli, artinya tidak akan ada keindahan berbagi dan dampak sosialnya pasti nggak ada. Kalau hari ini kita belum bisa memberi banyak, berilah senyum, berilah keberkahan, berilah ketenangan kepada orang-orang. Minimal yang disebut Islam itu tidak menyakiti orang lain. Jadi tidak ada kata-kata kita yang menyakiti orang lain. Di momentum Idul Adha ini, disinilah kita mulai menjaga persahabatan, menjaga kesatuan dan persatuan dengan suara RRI yang mengudara sampai kita mati. Kita harapkan mudah-mudahan hari ini Idul Adha membawa kita lebih banyak bersosialisasi, lebih banyak membuka diri, lebih mempererat tali silaturahmi, karena dampak sosial itu terjadi kalau kita mau berbagi. Sedikit yang ikhlas lebih berat daripada banyak tapi ria. Jadi hidup ini sebentar, jangan terlalu serius mengejar dunia, karena kain kafan tidak punya kantong dia. Jadi kita harapkan saat kita sadar bahwa kita hidup ini dengan punya efek sosial, kita punya teman-teman, saudara, tetangga sebelah kita. Kita tahu kalaupun kita meninggal nanti, kita nggak mampu jalan sendiri ke kuburan. Jadi itu mayat kita akan digotong oleh teman-teman, saudara kita. Kalau hari ini kita momentum Idul Adha tidak peduli, tidak mau berbagi, nanti kita terpaksa pas meninggal jalan sendiri, mandi sendiri gitu. Jadi karena yang ikut ke kubur itu bukan jabatan, bukan kendaraan, bukan follower ribuan, tapi yang menemani hanya tetangga, tadi saudara, kerabat yang hari ini kita berikan kebaikan, yang menemani kita dalam kuburan hanya aman dan keimanan. Maka Idul Adha ini mengajarkan untuk kita punya kepedulian sosial. Sembelih sombongmu, potong egomu, bakar persanggapmu, dan hidupkan takwamu. Mungkin kalau di apa pepatah Arabnya, man aslaha sirratahu aslahahu ala niyatahu. Barang siapa yang perbaiki hatinya, niatnya, kehidupan sosialnya, Allah akan perbaiki hidupnya.
1: Kalau Ustaz Gunawan ini rajanya kiasan ya. Banyak sekali kiasan, tapi luar biasa sekali. Ustaz Bayhaqi, Ustaz Gunawan tadi menjelaskan solidaritas dari pengorbanan juga untuk Idul Adha ini. rasa-rasa itu yang kita tanamkan setelah Idul Adha ini bagaimana, Ustadz Baihaqi, untuk menanam rasa itu masih tetap ada di dalam diri kita?
2: Ya, baik, Mbak Robi, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Gunawan tadi sudah sangat luar biasa ya. Mm-hmm. Untuk menanam rasa itu setelah Idul Adha, maka yang paling berat itu namanya konsisten.
1: Iya.
2: Atau istiqomah ya, di dalam bahasa Arab. Karena istiqomah ini adalah karamatul awliya ya. Jadi salah satu karamah daripada para awliya Allah itu adalah istiqomah. Ya, misalnya kita hari ini seperti sholat duha ya. Hari ini ada sholat duha, mungkin besok belum tentu. Nah itu namanya belum istiqomah. Jadi istiqomah ini yang sangat berat untuk dilakukan oleh semua orang. Ya, jadi tidak semua orang itu bisa konsisten dalam menjalankan kebaikan. Jadi caranya yaitu ya harus kita paksa, seperti yang dibilang Ustaz Gunawan tadi, harus ada pemaksaan setiap hari, apakah bersedekah sedikit walaupun tidak banyak. Yang penting hari ini kita tebarkan kebaikan, besok lebih lagi. Kata Rasulullah kan, apabila hari ini lebih baik dari kemarin, maka orang-orang yang beruntung. Ya, begitu juga dengan hari ini, harus lebih baik dari untuk esok hari. Ya, jadi perlu yang namanya konsisten dan istiqomah di dalam beribadah maupun di dalam berbuat kebaikan yang lain. Mungkin itu, Pak Robi.
1: Oke, baik, terima kasih. Ini sudah banyak penjelasan dari Ustadz Mirza Gunawan dan juga Ustadz Baihaqi. Ustadz Gunawan, ini sebagai penutup kita nih, apa pesan untuk pendengar Pro 1 RRI Luxmi untuk memantapkan ketakwaan kita ini seperti hari raya Idul Adha nih, berkurban, solidaritas ini untuk kita pertahankan selama-lamanya nih, Ustadz. Bagaimana?
0: Ya, baik, makasih banyak, Pak Robi. Emang sebenarnya sudah sampaikan sama Ustadz Baihaqi tadi, yang berat itu istiqamah, jadi konsisten. Dan memang persis tadi sampaikan, mungkin hari ini kita sholat duha ada, tapi besok udah lupa gitu. Jadi istiqamah itu memang berat, yang ringan itu istirahat jadi mudah-mudahan dengan adanya solidaritas kita, kita berbagi kepada sesama, kita ya mungkin sekedar nongkrong dengan teman-teman semuanya, sekedar saling sapa, mungkin berbagi sapaan di melalui WA. Mari kita jadikan Idul Adha ini bukan sekedar seremoni tahunan, tapi juga revolusi keimanan. Kalau tahun ini belum kaya, jangan sedih, kita gak akan miskin selamanya. Asal masih punya iman, kita masih punya harapan. Kalau tahun ini belum bahagia, jangan menyerah, karena Allah tidak pernah salah dalam memilih ujian bagi hambanya. Jadi bahagia itu dasarnya dari kita. Karena kayak tadi Bang Ruby sampaikan, intinya bersyukur. Orang paling senang itu orang botak, karena banyak bersyukur.
1: Orang botak.
0: Jadi kalau mungkin pantun penutup di quote kita hari ini atau di acara kita hari ini, kemanasah kita membawa pelita, artinya memang hari ini dalam hidup kita, kita butuh banyak cahaya karena pelitanya itu terang bercahaya. Kalau kita ingin kurban ini bisa menguatkan takwa, dengan berbagi kepada sesama, insya Allah hidup kita akan penuh bahagia. Mungkin gitu Pak Robi,
1: baik guru saya Ustaz Baihaqi. Iya. Untuk Ustaz Baihaqi, sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar pagi hari ini, Ustaz?
2: Jadi kepada para pendengar Radio RRI Pro Luxmawi, kami menghimbau, mengingatkan untuk selalu istiqomah di dalam berbuat kebaikan. Jadi jangan menunggu kaya baru bersedekah, tapi bersedekahlah, insya Allah kamu akan menjadi kaya. Nah, jadi dari hal yang kecil kita lakukan, mudah-mudahan dengan hal yang kecil inilah akan istiqomah sampai kita tua nanti, sampai kita bersedekah kepada hal yang lebih besar lagi seperti berkurban. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang Robi.
1: Baik, terima kasih Ustadz Mirza Gunawan yang selalu punya semangat pagi ini ya, selalu ceria. Ustadz Baihaqi juga vibe positif.
0: Setelah dari Ustadz dari Bang Robi ini.
1: Terima kasih. Iya. Terima kasih Ustadz ya, Baihaqi luar biasa sekali, menyenangkan untuk saya pribadi dan juga mudah-mudahan untuk pendengar Pro 1. Baik, selamat beraktivitas kembali Ustadz, selamat hari Jumat ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Luxmed, demikian program dialog pagi kita hari ini terkait dengan momentum Idul Adha yang dimana bisa menciptakan ataupun menambah ketakwaan, penguatan takwa kita di momentum Idul Adha pagi hari ini. Pendengar, masih kita rayakan Idul Adha untuk hari ini dan masih dalam hari Tasrik, satu hari ke depan yang pagi hari ini mungkin kan hari Jumat ya. Jadi potong-potongnya belum tanggung katanya, waktunya enggak lama, besok masih ada satu hari lagi dan silaturahmi masih terus kita jaga. Yang hari ini juga WFH, work from home, ya bisa melaksanakan silaturahmi ke tetangga yang belum didatangin ataupun ada masak-masak banyak nih di hari Jumat. Ya, silakan silaturahmi juga masih terus terjaga dalam momentum Idul Adha ini. Pro 1 RRI Luxmed masih bersama Anda, pendengar 89,3 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lux Mawe. Terima kasih yang selalu setia bersama kami di pagi hari ini jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan cuacanya pun panas ya, menurut info dari BMKG. Jadi kalau untuk hari ini cuacanya hampir 33-34 derajat Celcius nih ya, suhu maksimal di siang hari nanti. Ini luar biasa panasnya nanti. Dan kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan, membakar lahan sembarangan juga ya. Para petani ini berapa hari kebelakang juga kita dapat informasi kalau terjadi kebakaran lahan nih di daerah Batupat gitu ya, Paloh, yang dimana sore hari kebakaran lahan ini kenapa? Karena dibakar mungkin secara sengaja dan tidak dijaga. Jadi diharapkan kalau dibakar itu untuk dijaga agar tidak merambat ke mana-mana pembakaran lahannya. Ya, selamat siang untuk Anda semuanya, beristirahat di hari Jumat ini. Memang harus bekerja, silakan bekerja walaupun WFH ya, tapi masih dilibatkan untuk pekerjaan-pekerjaan kantor. Dan yang sedang melakukan silaturahmi juga terus kita galakkan silaturahmi untuk memperpanjang umur dan memurahkan rezeki kita dari Yang Maha Kuasa. Jam 9 Halo RRI di pagi hari ini, pendengar 0811 6715893, ada permasalahan apa untuk saat ini yang Anda rasakan di seputaran daerah Anda? Pendengar, silakan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI, partisipasi dari masyarakat yang kami tunggu di 0811 6715893. Nanti akan kami follow up terus untuk pihak-pihak yang berwenang menjawab atas permasalahan-permasalahan dirasakan oleh masyarakat saat ini. Dengar sekali lagi, Halo RRI di Pro 1 di hari Jumat 29 Mei 2026. Tetap bersama Pro 1 pagi hari ini di 89,3.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Losumasi dalam program Halo RRI untuk hari ini terkait dengan keluhan dari masyarakat di mana jalan rusak ini tidak akan pernah ada habisnya. Ya, pembangunan yang satu mengakibatkan lagi kerusakan jalan pembangunan lain seperti itu terus, dan seperti yang disampaikan oleh pendengar Pro 1 di hari Jumat yang lalu, minggu lalu 22 Mei 2026, di mana jalan rusak nih akibat proyek galian pipa air bersih. Ya, ini kapan diperbaiki? Ini tidak henti-hentinya masyarakat juga menanyakan hal tersebut. Dan untuk pertanyaan ini, pendengar, pemerintah Kota Loksmawe melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang atau PUPR menyebutkan perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di wilayah kota ini masih dalam tahap tender. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Loksmawe, Zulki Lubis, mengatakan, ya, pihaknya memahami keluhan masyarakat terkait dengan kondisi sejumlah jalan yang mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan Zulki saat menanggapi keluhan warga dalam program Halo RRI. Ya, dan menurutnya pemerintah daerah telah menyiapkan program perbaikan jalan pada tahun ini, namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap tender atau pelelangan pekerjaan. Dan karena itu tidak seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan dapat diperbaiki dalam waktu bersamaan, dan meski demikian pemerintah tetap memperhatikan ruas jalan yang dinilai membutuhkan penanganan segera demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, Dinas PUPR juga terus melakukan pendataan terhadap kondisi jalan rusak di sejumlah titik dalam wilayah Kota Loksmawe. Zulki Lubis berharap kepada masyarakat dapat berharap terus mendukung proses yang sedang berjalan hingga tahap tender selesai dilakukan. Pemerintah Kota Loksmawe terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap guna mendukung aktivitas masyarakat dan kelancaran transportasi di daerah ini. Jawaban dari PUPR, pendengar, masih dalam tahap tender dan semoga tahun ini dapat terjadi penyelesaian lah ya terhadap masalah-masalah jalan yang sudah dirasakan lama ini oleh masyarakat Kota Loksmawe khususnya. Dan Aceh Utara, permasalahan apa yang Anda rasakan untuk saat ini, pendengar? PKH juga masih belum terselesaikan. Ya, banyak masyarakat yang mengharapkan kepada pemerintah Kota Loksmawe dan juga Aceh Utara terkait dengan pembagian PKH ini. Bagaimana sistemnya dan siapa-siapa aja yang dapat masih menjadi pertanyaan besar oleh masyarakat di Aceh Utara khususnya. Pendengar, silakan sekali lagi 0811-6715-893 dapat Anda gunakan untuk program Halo RRI hari ini. Tetap di 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksmawe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan.

Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Lux Moy masih dalam program Halo RRI ya. Masyarakat yang sudah masuk ini yang kedua terkait dengan PKH, permasalahan PKH di mana masyarakat juga masih minim mendapatkan informasi terkait PKH, siapakah yang dapat gitu ya, kalangan-kalangan mana aja yang dapat dan masyarakat Aceh Utara khususnya. Ini terkait dengan program PKH. Mendengar jawaban dari Pemerintah Aceh Utara ini khusus bagi lansia. Ya, untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas dipastikan masih berlanjut. Ini untuk tahun 2027. Jadi penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi hal tersebut disampaikan Koordinator PKH Kota Luxmi Azwar dalam Halo RRI juga di edisi sebelumnya, dan yang mengatakan saat ini penyaluran bansos PKH bagi lansia dan penyandang disabilitas masih berjalan seperti biasa. Menurut Azwar, penerima bantuan harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat terdaftar sebagai penerima manfaat PKH. Hal itu salah satu syarat utama untuk penerima merupakan kepala keluarga dan tidak memiliki anggota keluarga lain dalam kartu keluarga tersebut atau hidup sendiri. Dan juga dijelaskan ketentuan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi agar bantuan tepat sasaran pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, masyarakat juga diminta secara aktif melakukan pengecekan data penerima bantuan melalui aplikasi Cek Bansos. Ya, dan melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui status kepesertaan bantuan sosial termasuk apakah masih terdaftar sebagai penerima PKH atau tidak. Pemerintah tersebut berharap program PKH dapat harus dan terus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan serta lansia dan penyandang disabilitas. Masyarakat juga diimbau memastikan data kependudukan tetap valid dan sesuai agar tidak mengalami kendala dalam proses penyaluran bantuan sosial. Ya, seperti itu pendengar terkait dengan bantuan PKH yang diharapkan oleh masyarakat yang membutuhkan agar tepat sasaran. Ya, pendengar, terima kasih sekali untuk Anda tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Luxembourg dalam program Halo RRI.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor,

pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Inilah Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Baik, selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Luxmoy. Selesai sudah untuk program Halo RRI di hari ini edisi Jumat 29 Mei 2026, jam 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Aceh, Himne Aceh Mulia, dan juga lagu kita Indonesia RRI. Dan selamat beraktivitas untuk Anda semua di hari Jumat yang penuh berkah ini. Hiburan serta informasi terus akan kami hadirkan pendengar bersama Pro 1 untuk hari ini. Masih terdengar sesuai pelantunan takbir di tempat kita masing-masing untuk saat ini. Ya, semoga dengan masih kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha ini, momentum-momentum indah yang kita ciptakan, solidaritas, silaturahmi, berbagi juga untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Luxmoy untuk lagu Indonesia Raya, tepat di jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1

merupakan risiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Loks Mawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026. Whoa!

Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi, seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

jam 11 waktu Indonesia Barat. Mendengar selesai sudah 2012 untuk hari ini, dan Kakak Yuna akan menemani Anda selanjutnya. Jam 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Rupamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
3: Of course I'm super happy with the match.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
3: Super happy for making the win.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan banner pada kolaborasi ESC Fasilitas dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran Timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar Timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya Timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nirab Luli Genoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepakah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Yuna kembali bertugas untuk menemani Anda di siang sampai dengan sore hari nanti, sampai dengan pukul 6 sore, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan siang hari ini bertepatan dengan edisi Jumat 29 Mei 2026. Ini adalah hari ketiga terakhir di bulan Mei dan juga merupakan lebaran ketiga Idul Adha. Ya, ada yang tidak berkesempatan untuk mudik di lebaran kali ini dengan alasan libur yang singkat, atau juga alasan jarak yang terlalu jauh, atau mungkin ada alasan terkendala dengan biaya mudik yang terlalu besar. Ya, jadi sebaiknya jika memang banyak lebih kurangnya, jika memang rasa rindu bisa terobati dengan video call, dengan telepon, dan Allah berikan kesempatan untuk bertemu lagi di lebaran Idul Fitri, sebaiknya ya pikirkan lagi, jangan sampai uang habis untuk mudik, kemudian setelah mudik udah gak tahu makan apa, biayanya seperti apa. Mungkin boleh dipertimbangkan lagi. Ya, selain itu juga informasi azan dan siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Islamic Center Kota Loksmawe pukul 12.32 waktu Indonesia Barat. Yuna, persilakan Anda untuk bergabung bersama kami di Bungong Jaro. Ya, sajian lagu-lagu Aceh, lagu-lagu slow ya. Kalau bisa kita pilih yang low beat, karena memang azan dan waktu Jumat akan segera kita laksanakan nanti pukul 12.32 waktu Indonesia Barat. Nomor yang bisa Anda hubungi di siang hari ini untuk request lagu-lagu Aceh di 08 11 67 15 893. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Oma.
1: Iya sayang.
0: Ada Oma di Langsa, apa kabarnya Oma?
1: Alhamdulillah
0: sehat, Nayuna. Iya. Oma, gimana siang hari ini? Apakah sudah makan atau belum masak nih?
1: Sudah makan.
0: Udah makan, udah masak.
1: Iya.
0: Yang belum sholatnya, belum azan ya. Juga.
1: Iya.
0: Oke, Oma, request lagu apa? Lagu Aceh kita.
1: Lagu Abang RBT.
0: Abang RBT. Lagunya untuk siapa?
1: Ya.
0: Untuk semua aja ya Oma ya. Oke, ya. Terima kasih Oma, ditunggu lagunya.
1: Salamnya dulu.
0: Silakan.
1: Untuk Tante Mona, untuk yang mudah semua sehat selalu, yang tabah anak Yuna ya.
0: Iya, Oma terima kasih.
1: Untuk Cik Yuni.
0: Mm-mm.
1: Untuk Mama Bunda Mia.
0: Mm-mm.
1: Untuk Om Herman.
0: Mm-mm.
1: Untuk Om Budi.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya nak ya.
0: Iya, Abang RBT dari Abakar AR ya.
1: Iya.
0: Oh iya, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma di Langsa sudah ikut bergabung bersama kami di 08 11 67 15 893. Siapa lagi yang ingin bergabung, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Kak Wahyuni di Gandapura.
2: Iya, apa kabar Dek Yuna?
0: Alhamdulillah sehat badannya, sedih hatinya.
2: Oh iya, cobalahkan hati Yuna ya.
0: Insyaallah, doa ya.
2: Minalaizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama ya Kak. Mana tahu waktu bercanda-bercanda ada tersinggung, maafin Yuna ya.
2: Iya deh. Ini kirim salam tadi siapa? Oma ya?
0: Oma di Langsa.
2: Om Budi.
0: Mm-hmm.
2: Cik Herman.
0: Iya.
2: Dan seluruh pen-pen ya, yang mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, sama-sama.
2: itu aja deh Ina ya.
0: Lagunya?
2: Selamat siang.
0: Lagunya apa?
2: Lagu apa yang...
0: Ada nih lagu yang enak nih.
2: Payung hitam.
0: Baru mau dikasih payung kenangan. Udah minta payung hitam.
2: Boleh, hitam aja.
0: Payung kan, hitam.
2: Kali-kali kan enak Firsa Agam lah.
0: Firsa Agam, payung hitam. Oke, nanti Yuna putar ya.
2: Ya udah, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Firsa Agam kemarin waktu Yuna live TikTok itu masuk ke TikToknya Yuna. Yuna kaget kan, loh kok ada Firsa Agam, ayah Firsa siapa? Rupanya, Masya Allah ya, penyanyi legendaris Aceh kita. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin bergabung untuk request? Karena waktu kita terbatas, sampai 12.30 masih ada setengah jam lagi, boleh satu orang lagi. Assalamualaikum Kak Yuna. Waalaikumsalam. Request Kak lagu Firsa Ulka Dumpujud Kiban lagenya. Sebutlah salah satu. Tapi ternyata ada juga ya di jam segini masyarakat di Kota Loksmawe yang ada di Aceh Utara yang baru pulang dari kantor, baru keluar dari kantor menuju rumah karena jam istirahat lebih cepat dari biasanya dan memilih untuk pulang, makan di rumah, mandi-mandi dulu, nanti lanjut lagi kerjanya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Selamat jalan untuk yang baru saja berangkat atau mungkin yang baru pulang atau mungkin sudah bisa pulang ke rumah. Baru berangkat atau baru pulang, gimana nih ceritanya. Apapun itu tetap semangat untuk Anda pendengar. Yuna akan segera memutarkan lagu-lagu yang di request. Tadi ada Faisal Ulka. Ada juga yang ingin mendengarkan Payung Hitam, bukan dari Firsa Agam, tapi dari Yusbi Yusuf. Tapi Yuna cek dulu, mana tahu ada yang dari Firsa Agam. Tapi sebelumnya untuk Oma di Langsa, Yuna putarkan Abang RBT dari Abakar AR, lagu lama. Selamat mendengarkan dan tetaplah di program acara Bungong Jaro Pro 1 RRI Loksmawe.
3: Bang, RBT bang.
4: Ada jadi.
3: Jauh pandai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dengar Pro 1 RRI Loksmawe pukul 12:26 waktu Indonesia Barat. Program Bungong Jaro kita hentikan karena kita akan segera bergabung dengan Masjid Agung Islamic Center Kota Loksmawe guna mengikuti siaran langsung pelaksanaan salat Jumat. Jadi untuk Anda yang hari ini memilih untuk sholat di Islamic sudah mulai bisa bersiap ya. Atau mungkin memilih untuk sholat di masjid terdekat saja. Ya, walaupun sebaiknya berbeda-beda setiap minggunya. Dan yang terpenting adalah bukan tempatnya, bukan jaraknya, tapi niatnya. Khusus untuk kaum Adam. Dan untuk para wanita yang tidak memiliki kewajiban untuk sholat Jumat, tetap memiliki kewajiban untuk sholat zuhur nanti ya. Kita akan segera bergabung bersama dengan Masjid Agung Islamic Center Kota Loksemawe. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat menunaikan

di SPD. Untuk khatib dan imam Jumat yang akan datang, khatib insyaAllah akan diisi oleh Dr. Tengku Haji Ridwan Haji Ali SPDMA dan imam Tengku Muhammad Jufri SPDI. Waktu zuhur pada hari ini pukul 12.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام وأرشدنا إلى سبيل الرشد والقوام وألهمنا أن نتبع سيرة خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه إلى يوم القيام أما بعد. Segala jenis puji hanya milik Allah, yang pada kesempatan yang mulia ini, dengan berkat kudrah dan iradahnya, kita telah dapat hadir pada rumah Allah ini dengan tujuan hanya untuk berubudiah kepadanya. Salah dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga dan sahabatnya, para ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin dan yang muktabar. Yang ulun tuan muliakan, gure gedanyo Abu selaku imam besar bak masjid gedanyo yang mulianyo, kemudian kepada gure-gure yang lain, tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati merupakan bagian yang sangat penting bagi setiap individu manusia. Munyo hati gedanyo nyanget, maka seluruh tubuh gedanyo akan get. Munyo hati gedanyo nyandro, maka seluruh tubuh gedanyo pun akan ikut bro. Itu sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya di dalam tubuh gedanyo manusianyo ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia itu. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh manusia itu. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati yang ada pada manusia itu. Dengan kata-kata, jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika segumpal daging itu buruk, buruklah seluruh tubuh. Maka hati itu diibaratkan seperti raja. Dan anggota tubuh yang lain itu diibaratkan seperti tentara. Tentara kebaikannya sangat ditentukan oleh sang raja yang memimpin tentara itu. Maka demikian jugalah hati yang ada pada kita manusia. Apabila hati yang ada pada kita manusia tersebut
baik dengan sinaran iman dan Islam, maka kebaikan yang ada pada hati tersebut akan dijabarkan oleh anggota tubuh kitanya yang lain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mata akan menjabarkan kebaikan hati itu dengan cara melihat sesuatu yang dibolehkan menurut agama, melihat kepada sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Mata itu akan melihat kebaikan yang ada pada orang lain, dan dia melihat keburukan yang ada pada dia. Babah yang fungsinya untuk bertutur, maka kebaikan hati itu juga akan tersalurkan apa yang dituturkan oleh mulut kita. Mulut itu akan mengucapkan kata-kata yang terpuji. Mulut itu akan memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan pelajaran kepada orang lain, dan juga kata-kata yang baik menurut pandangan agama yang lain. Tangan demikian juga yang fungsinya untuk memegang. Perut gedanyo yang akan tapat hawa makanan kenan, maka dia akan memasukkan makanan-makanan yang halal. Kaki demikian juga yang tugasnya untuk berjalan, dia akan berjalan, akan melangkahkan kepada sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila hati itu buruk, maka keburukan hati itu pun akan terjabarkan di dalam anggota tubuh bedanya yang lain. Mata kita, dia akan melihat keburukan yang ada pada orang lain, dan dia akan melihat hanya kebaikan yang ada pada dirinya. Tutur yang dilakukan oleh mulut, dia akan mengucapkan kata-kata yang tercela. Tubit tu muupat, menfitnah orang lain, tidak keluar pada kata-kata itu kebaikan, yang ada sumpah serapah dan kejelekan-kejelekan yang lain. Begitu juga perut akan dimasukkan makanan-makanan yang haram. Tangan akan memegang sesuatu yang dilarang. Kaki akan melangkah kepada sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah akibat daripada keburukan hati tersebut. Maka, agar supaya hati kita nyonyan menjadi hati yang baik, maka perlu untuk kita mengenal penyebab-penyebab daripada rusaknya hati itu. Imam Hasan Al-Bisri mengatakan, "Inna fasadal qalbi min sittati asya." Bahwa sesungguhnya kerusakan hati itu disebabkan dengan 6 perkara. Awaluha, yudnibuna birajait taubah. Gedanyo terus-menerus melakukan perbuatan dosa dengan harapan nanti kita akan bertobat. Itu sering terlihat dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan gedanyo suro-uro. Urang yang mencari harta dengan jalan yang haram, yang tubik tu, damika bila bula nak bicara harum kedih, untuk tak tobat dia katanya. Begitu juga orang-orang yang berbuat dosa dalam model yang lain. Mantau muda,
anak dia ke masalah, kubuk dosa dekat Tuhan, tengok dah tobat. Seolah-olah dia mengetahui kapan dia mati. Sementara kematian itu, baik dan buruknya sangat ditentukan oleh ketaubatan getanyo. Karena itulah, geyur terhadap getanyo untuk selalu bertaubat. Karena apabila kita selalu dalam keadaan bertaubat, kapanpun kita mati, pasti kematian itu dalam keadaan bertaubat. Tapi apabila getanyo bertaubat putuh-putuh, kadang-kadang di saat kita tidak dalam keadaan bertobat, di saat itulah kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kematian kita itu kematian dalam keadaan tidak bertobat. Kematian yang buruk, kematian yang tidak mendapatkan kebaikan setelah mati tersebut. Karena itu jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut hanya dengan harapan nanti kita untuk bertobat. Dan itu kata Imam Hasan Al-Bisri, yang pertama yang dapat merusakkan hati kita. Yang kedua, wa yata'allamunal ilma wa la ya'malun. Kita belajar, kita menuntut ilmu agama, tetapi kita tidak mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Ilmu dipelajari tujuannya bukan untuk ilmu tersebut, tapi tujuan ilmu itu dipelajari adalah untuk kita mampu melaksanakan amal ibadah dengan secara benar. Karena itulah, menuntut ilmu itu wajibnya bukan wajib lizatih, tapi wajibnya adalah wajib lighairih. Yang alasan menuntut ilmu itu bukan ilmu itu, tetapi yang menjadi alasannya adalah karena kita tidak mampu untuk melakukan amal dengan benar menurut tuntunan agama, kecuali dengan cara kita menuntut ilmu. Maka karena itu, jangan sekali-kali kita menuntut ilmu sementara kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Tapi tuntutlah ilmu itu supaya ada jalan bagi kita untuk mampu melaksanakan amal ibadah dengan benar. Kemudian yang kedua, wa idza amilu la yuklisun. Kerusakan hati disebabkan yang ketiga, apabila kita beramal, kita tidak beramal ikhlas hanya semata-mata karena Allah. Keikhlasan itu adalah beramal kita, alasan amal yang kita lakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang menjadi alasannya juga Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita melakukan amal, di saat kita meninggalkan larangan yang alasannya bukan agama, yang alasannya bukan Allah, itulah dikatakan riya. Itu adalah perbuatan yang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Di saat kita melakukan perbuatan yang bukan karena Allah, maka amal kita tersebut tidak diterima oleh Allah. Kita tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka karena itu, marilah kita mendidik jiwa dan raga kita untuk beramal dan untuk meninggalkan larangan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Kita selalu memakan rezeki yang diberikan oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tidak mau bersyukur terhadap rezeki yang itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu adalah meletakkan nikmat yang diberikan oleh Allah pada tempat yang diridhai oleh Allah menurut fungsinya masing-masing. Monyo gudanyo gubi li Allah Ta'ala rezeki dalam bentuk harta. Pergunakanlah harta itu pada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu agama, membantu pembangunan-pembangunan masjid, daya-daya balai pengajian, membantu orang-orang tidak mampu, yang itu merupakan anjuran agama. Itu merupakan syukur terhadap nikmat, harta, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tetapi di saat kita tidak mau meletakkan nikmat itu pada tempat yang diridhai oleh Allah, yang itu dinamakan dengan kufur, di saat itulah hati kita itu akan rusak. Kemudian yang kelima, wala yardawna biqismatillah. Kita tidak riba dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pumanteng yang gubi li Allah han riba. Dalam artian kita tidak bersifat dengan sifat kanaah, tidak menerima apapun yang diberikan oleh Allah, apalagi yang Allah berikan tersebut dalam bentuk kesusahan, dalam bentuk kesakitan. Nyaw seringkan urung-urung yang susah, yang merepet ke, yang gabuk ke, dengan sebab musibah, penderitaan, kemiskinan yang Allah berikan, sehingga dalam keadaan demikian dia menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua itu ada kebaikan di dalamnya yang merupakan hikmah daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, wa yadfinuna mautakum wa la ya'tabirun. Kita selalu menguburkan orang-orang yang sudah meninggal, tetapi kita tidak pernah mengambil pelajaran terhadap kematian itu sendiri. Kita nyonyok mandum akan merasakan yang namanya mati. Maka di saat kita melihat orang yang telah meninggal, seolah-olah kita itu akan demikian juga, walaupun tahu dia itu. Dan kematian itu adalah untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita kerjakan di saat kita nyomanteng udep di atas permukaan dunia ini. Munya yang tak pubut wate udep kita nyom satu kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Dan apabila selama udep kita nyom selalu dalam berbuat maksiat, selalu di dalam keburukan, maka Allah akan membalasnya dengan keburukan yang kita lakukan. Jadi Allah tidak pernah menganiaya kita, tapi diri kita sendiri yang menganiayanya. Maka di saat kematian kelak, apakah kita sanggup mempertanggungjawabkan segala keburukan, segala maksiat yang pernah kita lakukan selama taudebnya? Monyo tatanyong idonya nyo kadang mampu. Tetapi di saat kita telah dipanggil oleh Allah, di saat kita mempertanggungjawabkan terhadap maksiat keburukan tersebut, kita tidak pernah akan mampu. Sehingga wa tatakalan dalam Al-Quran, urung-urung yang mendapatkan adab daripada orang kafir atau orang-orang maksiat, dia semuanya meminta kembali ke atas permukaan dunianya, agar dia memperbaiki segala kesalahan-kesalahan yang pernah dia kerjakan. Kenapa? Padahal berokan wate mantau udep dengan urusan drone, dunia akan mempertanggungjawabkan. Nah, itu tandanya mereka tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan. Maka karena itu, marilah
kematian yang selalu kita menanam orang-orang yang sudah meninggal, kita ambil pelajaran. Sebagaimana orang yang telah meninggal tersebut, dia telah meninggalkan alam yang fananya, dan suatu saat pun kita akan meninggalkan alam yang fananya, akan mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah kita kerjakan di atas permukaan dunia ini. Sangatlah rugi. Di saat kita meninggal, kita tidak membawa bekal amal. Yang kita bawa adalah maksiat, yang semua itu akan menjadi malapetaka azab daripada Allah terhadap kita. Itulah nambah perkara kata Imam Hasan Al-Bishri yang menyebabkan rusaknya hati kita. Karena itu, mari kita tinggalkan perkara-perkara tersebut dan tabalik perkaranya sehingga hati kita itu penuh dengan sinaran iman dan sinaran Islam, sehingga di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan beriman, kita dalam keadaan Islam dan dalam keadaan berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekian, banyak kekurangan, atas kekurangan tersebut don tuan dake muah berai-rai hat muah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.

أكبر الله أكبر ولله الحمد.

Halo Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi resiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Poh sa lebih 40 minit wate Indonesia Barat. Dari Loksmawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia gepesampo haba uronyo. Haba yang kamo petruh niba uronyo diantara jih, Pemko Langsa gesalurkan 62 boh hewan kurban untuk masyarakat. Aceh Utara getrimang dana sertuh 40 miliar rupiah untuk gepegat tanggul ngan irigasi. Haba selengkap jih gepesampo le ulun tuan Yuna Ari. Haba yang kepun, syedara, pemerintah kota Langsa gesalurkan 62 boh hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah yang terdiri dari 54 boh lemo ngan 8 boh kameng yang akan gebagi ba gampong-gampong dalam wilayah kota Langsa. Penyalurannya gepena secara simbolis ba aula Setdako Langsa Banbanyo gesaksikan sejumlah unsur Forkopimda, OPD, camat, geci serta pihak perbankan. Kemudian Sekda Kota Langsa Suhartini gepegah bahwa kurbannyo nakeh saboh momentum gepekeng nilai keikhlasan, pengorbanan ngan solidaritas sosial ba tengah masyarakat. Sementara nibaknya PLT Kadis Syariat Islam Kota Langsa, Zul Fadli, gesalurkan secara merata agar manfaat jih jut gerasakan masyarakat yang membutuhkan. Selama ta peringati Uro Raya Idul Adha, 1447 Hijriah, Kepala UPTD Puskesmas Mongedung, Dr. Amrullah gehimbau masyarakat supaya mepum wate gepajuh engkut si kurban agar terhindar dari penyakit kolesterol ngan hipertensi. Pihak gopnyan gepegah engkut si lage kameng ngan lemo sebetoi jih mengandung protein tinggi yang sangat gat untuk tubuh. Akan tetapi mesu tapajuh lepah tatjai akan berdampak bak kesehatan. Alini baknyan Dr. Amrullah geanjurkan ke masyarakat mandum rutin berolahraga minimal 50 menit siuro dengan geperhatikan cara pengolahan engket si dengan gepekureng santan, minyak, serta rasa masin.

Khabar yang ke sinele. Pemkab Aceh Utara geterimeng alokasi anggaran sejumlah 140 miliar rupiah dari transfer keuangan daerah Aceh untuk geperbaiki tanggul ngen jaringan irigasi yang releh akibat banjir. Bupati Aceh Utara Haji Ismail A. Jalil yang kayem gesapa ayahwa gepegah dananyan akan gefokuskan untuk pemulihan infrastruktur di 27 buah kecamatan untuk gedukung ketahanan pangan ngen gecegah banjir susulan. Saatnya proses perbaikan kalih memasuki tahap tender serta getargetkan mulai gepegat bak bulan Juni tahun 2026. Sedara onodile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Loksemawe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika NSMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe. Kembali Anda bersama kami di edisi Jumat 29 Mei 2026. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Udah jam 2 siang lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Jika tadi Anda bergabung dalam program lagu-lagu Aceh, di siang hari ini kita khususkan untuk lagu-lagu dangdut. Silakan Anda yang ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda, silakan ya di 08 11 67 15 893. Assalamualaikum. Iya. Gimana Kak Wahyuni?
1: Siang-siang dingin.
0: Baik, Kak Wahyuni enggak jualan hari ini?
1: Enggak, lebaran orang itu.
0: Oh, jadi kok lebaran enggak jualan ya?
1: Iya. Kalaupun itu udah pagi kan, janganlah enggak pulang.
0: Oh iya, biasanya enggak bisa.
1: Cuma masa enggak jualan.
0: Biasanya yang enggak bisa ikut program ini ya, lagu Aceh. Kalau lagu dangdut bisa ikut ya.
1: Tadi kan ada.
0: Oh iya. Berarti ini belum mulai. Belum.
1: Sebentar, lupa.
0: Belum mulai jualannya.
1: Belum, enggak tahu.
0: Oke.
1: Modalnya banyak-banyak dia kalau enggak ada. Enggak bisa lah. Iya, modalnya gede ya.
0: Apa tuh?
1: Itu rak nasinya gede dia.
0: Rak nasinya?
1: Gede, kan harus banyak modal.
0: Oh, iyalah. Harus penuh menu-menunya. Jadi modalnya besar, untungnya juga besar ya.
1: Ya iya, kalau ada modal gak usah jualan. Sekarang kan di semua.
0: Oh gitu. Ya udah Kak, mau request lagu apa nih Kak Wahyuni di Gandapura, di Gerugok City?
1: Iroma Irama.
0: Judulnya?
1: Bersedekah.
0: Apa tuh?
1: Bersedekah.
0: Bersedekah. Udah.
1: Ya, kan kata Roma Irama kan kayak gini. Iya kan?
0: Iya. Jadi Kak,
1: nah, kalau mampu gitu aja.
0: Kak Wahyuni sedekah apa hari ini?
2: Nggak tahu Kak Wahyuni. Kemarin ini ya mau ke tempat rumah Yuna, tapi nggak tahu alamat.
0: Oh, untung nggak dikasih alamat palsu.
2: Itu ada ketanya sama Bang Denny, dibilang palja ya. Gimana?
0: Ngapain?
2: Gimana ini meninggal ayahnya?
0: Kenapa?
2: Di mana yang meninggal itu, di mana rumah, di mana?
0: Iya, emang Palda itu di mana?
2: Gak tahu pun.
0: Allah. Udah nanya, udah dikasih tahu, tetap gak tahu ya?
2: Hilang lagi pinggir jalan. Pikir-pikir kayak mana pergi. Sama Yuna gak kenal.
0: Yuna juga gak kenal ya?
2: Itulah, lemar handphone gak ada. Kemana ini? Gimana Mar RI, gimana?
0: Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Yang Yuna butuhkan
2: yang
0: sekarang doa
2: ada, kan?
0: Doanya yang penting Kak.
2: Iya, niatnya udah mau ke sana, tapi belum jumpa sama Yuna, iya kan?
0: Insya Allah nanti ada waktu lagi, ada waktu yang lain ya. Doanya aja yang penting, kirimin untuk ayahanda tercinta.
2: Semoga di alam sana. Dia kok apa malam Jumat lagi ya?
0: Iya, bagus kan?
2: Pagi Kamis malam Jumat kok jeroh.
0: Insyaallah, amin, amin. Ya udah Kak, lagunya ditunggu aja nanti Yuna putar ya.
2: Iya.
0: Oke deh, terima kasih Kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan siapa lagi Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Om Budi di Tamiang.
0: Iya, Om Budi dengerin suara Yuna lewat telepon aja boleh.
2: Om Budi dengerin suara Yuna lewat telepon aja boleh.
1: Telepon yang mana?
0: Ya, suara Yuna menggema di belakang. Menggema, jadi ya. Terdengar sekali. Oke. Iya, Om Budi apa kabarnya setelah bencana baru ini kayaknya Yuna dengar lagi suaranya.
1: Ya hari itu ada Yuna yang belum apa itu yang kata apa itu lagi ayanda yang sakit tuh.
0: Oh iya.
1: Nah, kan ada masuk kan?
0: Ada ya. Jadi apa ya, daerah-daerah tempat tinggal di sana udah bagus semua. Kemarin Yuna pas ke Medan lihat sepanjang perjalanan tuh apa ya, daerah di sana sudah mulai ada apa bang namanya tuh, apa om namanya,
1: hampir pulih lah ya.
0: Iya, ada huntara.
1: Ya ini rumahnya dekat huntara ini.
0: Oh, dekat sama huntara, tapi nggak diperbaiki rumah Om Budi.
1: Rumah rata-rata aja kan.
0: Baiklah.
1: Yang rumah untara itu orang yang udah anyun-anyun pindah situ dia.
0: Ya udah Om Budi, request lagu apa siang ini, silakan.
1: Lagu Mendut yang reggae ada gak?
0: Mau yang versi reggae-nya ya?
1: Iya, iya.
0: Mendut-mendut ya, yang ya. Reggae. Boleh-boleh coba Yuna cari dulu ya.
1: Mendut yang
0: lagunya untuk siapa?
1: Iya kak, untuk Oma ya di Langsa ya kan. Tante Mona. Untuk Dania. Buat Kayu nih ya tadi ya.
0: Kak Wahyuni.
1: Wahyuni, salam kenal ya. Berjalan tuh kakak lah ya.
0: Makasih Om Budi.
1: Selalu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Didi Tamiang yang ikut bergabung bersama kami untuk request lagu-lagu dangdut kita. Sudah ada dua orang penelpon dengan dua judul lagu yang berbeda.

0: Domba.
1: Serigala, lagu siapa itu?
0: Nggak tahu, lupa lah.
1: Mungkin boleh dicontohin dulu seperti apa lagunya.
0: Nggak ingat lagunya. Nggak ingat bisa.
1: Oke, serigala berbulu domba ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke, ditunggu aja ya lagunya. Ada salam-salamnya nggak?
0: Untuk Om Budi, sehat selalu Om Budi. Untuk Tante Mona.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Mbak Yuni. Untuk Damia. Untuk Om Herman.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk Bunda Lesti, apa ini, Rista.
1: Oh, Rista di Lebu, oke.
0: Okay. Semua-semua aja anak Yuni, Elina ya.
1: Oke, okay, Oma.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

judul lagu Sedekah dari Roma Irama. Ada Evita Mala, Serigala Berbulu Domba, dan Mendut Yang versi reggae. Akan segera Yuna putarkan ya untuk Anda pendengar setia kami yang sedang menikmati suasana panas di siang ini, yang menyantap apa ya, makan siang boleh tapi dengan teh dingin, ada kelapa muda juga, Masya Allah, yang segar-segar pokoknya.

Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, masih ada waktu 30 menit ke depan. Yuna akan menunggu requestan Anda. Boleh melalui pesan WhatsApp juga. Ada Mbak Rere yang masuk di pesan WhatsApp. Selamat siang Mbak Rere, pendengar setia kami Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam sehat selalu untuk Yuna katanya. Untuk Mas Operator dan seluruh kru RRI serta seluruh pendengar RRI Pro 1 Loksmawe, request dari Cici Paramida, Wulan Merindu. Sehat selalu, semangat selalu untuk pendengar kami yang juga cantik-cantik. Ya, terima kasih selalu menjadikan RRI sebagai radio is the best di Kota Loksmawe. Empat lagu Yuna hadirkan. Yang pertama ada Roma Irama dengan Sedekah. Ini juga menjadi pengingat untuk kita. Sudahkah Anda bersedekah hari ini? Walaupun hanya dengan sebungkus nasi atau dengan senyuman manis Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sis, kenapa? Kamu pernah nggak sih buka HP cuman niat lihat satu video?
2: Sering,
1: terus tahu-tahu udah lama banget.
2: Lama gimana?
1: Kayak dari jam 10 malam.
2: Bentar. Ini jam berapa?
1: Sis, jam 2 pagi, sis.
2: Selamat kamu.
1: Selamat apaan?
2: Kamu baru saja terkena dumb scrolling.
1: Dumb scrolling? Udah kayak raja terakhir di game aja.
2: Bukan, sis. Itu kebiasaan scroll media terus tanpa sadar waktu.
1: Pantes, tadi aku cuma niat lihat satu video loh.
2: Terus?
1: Terus ada video lucu.
2: Terus?
1: Terus ada video kucing.
2: Terus?
1: Terus ada video orang jatuh dari kursi.
2: Terus?
1: Terus, aku lupa kenapa aku buka HP.
2: Nah, itu dia. Sekarang banyak video pendek yang bikin kita pengen nonton terus.
1: Kayak cemilan ya?
2: Iya, satu video sebentar tapi bikin ketagihan.
1: Makanya kita sering bilang satu video lagi deh.
2: Padahal itu biasanya
3: bohong terbesar sebelum tidur.
1: Bener banget lagi.
2: Yang lebih lucu lagi,
1: apa?
2: Kamu scroll HP 2 jam.
1: Iya.
2: Tapi kalau ditanya nonton apa aja, kamu gak inget kan?
1: Iya lagi.
2: Terus kamu dapat apa?
1: Dapat mata panda sama lowbat deh. Berarti selama ini aku begadang cuman buat nonton sesuatu yang aku sendiri lupa.
2: Kurang lebih begitu.
1: Hebat juga ya teknologi.
2: Makanya, kita juga harus pintar menggunakannya.
1: Caranya?
2: Batasi waktu main HP, jangan buka media sosial sebelum tidur.
1: Berarti kalau udah bilang video terakhir,
2: langsung tutup aplikasinya.
1: Kalau enggak,
2: ya siap-siap ketemu jam 2 pagi lagi.
1: Jangan dong.
2: Di era media sosial, konten datang tanpa henti dan membuat kita terus ingin melihat yang berikutnya. Namun ingat, waktu adalah hal yang tidak bisa kita scroll kembali. Gunakan media sosial dengan bijak dan jangan sampai kita kehilangan waktu berharga hanya karena terus menggulir layar.

Selesai sudah kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini. Pendengar, Yuna tutup program Pro Dangdut dan kita akan beralih ke program acara lainnya. Dan Yuna masih akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, dari tadi Loksmawe khususnya dan sekitarnya, bagaimana dengan Anda di daerah-daerah Aceh Timur, Kota Langsa, Biren, apakah juga seterik ini? Cukup panas ya, seperti informasi dan juga berita yang bisa kita baca langsung di laman resmi rri.co.id bahwa masyarakat Kota Loksmawe yang diperkirakan akan menikmati cuaca cerah di hari ini sesuai dengan perkiraan terbaru dari BMKG bahwa kondisi cuaca pada Jumat ini berlaku di sejumlah wilayah Loksmawe akan didominasi cerah berawan hingga malam hari nanti. Nah, suhu berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban mencapai 98%, di mana kondisi udara yang cukup lembab ini membuat cuaca panas ya, terasa panas di siang hari terutama di kawasan perkotaan dan juga kawasan pesisir. Selain itu juga pendengar, kami akan memberikan update informasi cuaca nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah azan asar nanti pukul 15.56 kami akan menghubungi prakirawan cuaca dari BMKG Maliko Saleh Aceh Utara. Kita akan mengetahui bagaimana informasi cuaca di sore hingga malam hari nanti. Juga sesaat lagi Yuna akan menyapa Anda yang menghabiskan waktu liburan bersama keluarga di wisata Waterboom Mangat Ceria. Ini adalah salah satu tempat wisata terfavorit saat libur seperti ini, libur Idul Adha. Masih menikmati suasana liburan atau juga mungkin Anda yang memilih wisata Gunung Salak. Ya, tetap merasa aman dan nyaman karena personil Polres Loksmawe melakukan patroli dan memantau titik rawan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Hello Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera,

Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda pendengar yang masih kepanasan di luar ya, masih harus mengumpulkan semangat luar biasa karena aktivitas Anda di luar ruangan. Dan cuaca hari ini juga mencapai 32 derajat Celcius. Namun ada beberapa di antara kita yang mengharap sekali hujan turun, mengharap hujan bisa membasahi bumi Aceh, khususnya Lhokseumawe yang sudah terik sejak pagi tadi. Apa kabar Anda yang menghabiskan waktu liburan bersama keluarga dengan cuaca yang panas ini, menikmati suasana liburan di Waterboom Mangat Ceria, Desa Alulim, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, kami informasikan bahwa personil Polres Lhokseumawe melaksanakan pengamanan di sejumlah objek wisata, salah satunya di Waterboom Mangat Ceria. Kegiatan pengamanan yang dimulai sekitar pukul 9 pagi ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Blang Mangat AKP Saiful Bahri selaku kepala pengamanan, yang didampingi Katim AKP Marjuli Esos serta Wakatim Ibtu Zul Akbar SE bersama dengan personil Polres Lhokseumawe dan personil Polsek Blang Mangat. Jadi untuk memberikan pengamanan ya, ini tujuannya juga agar terciptanya situasi Kamtipmas yang aman, kondusif di kawasan wisata yang ramai dikunjungi masyarakat saat libur hari raya seperti saat ini. Dan mengantisipasi adanya potensi gangguan keamanan atau juga ketertiban umum di lingkungan tempat wisata. Selain itu juga pendengar, kehadiran aparat kepolisian di lokasi wisata yang bertujuan memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang menikmati waktu liburan bersama keluarga di Waterboom Mangat Ceria. Selain ke Waterboom, ternyata pengamanan juga ada di wisata Gunung Salak. Personil Polres Lhokseumawe melaksanakan kegiatan pengamanan di kawasan objek wisata Gunung Salak hari Kamis kemarin, dan juga diperkirakan sampai dengan hari ini masih banyak masyarakat yang memilih untuk berwisata di Gunung Salak. Lagi-lagi tujuannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman untuk Anda, untuk masyarakat yang sedang berlibur di kawasan wisata tersebut. Dipimpin langsung oleh Kapospam AKP Muslim bersama dengan personil gabungan dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polres Lhokseumawe juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Katim Regu A Ibda Tibrani, Wakatim Junaidi SH, personil Sat Intelkam, Sat Lantas, Sat Samapta, Basitik, Basikum, serta personil Basubsektor Nisam Antara. Selain itu juga personil di lapangan mengingatkan keselamatan berlalu lintas serta memastikan bahwa masyarakat bisa menikmati libur panjang dengan rasa aman dan nyaman selama berada di kawasan wisata Gunung Salak. Petugas terus memonitor titik-titik rawan longsor sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keselamatan pengguna jalan yang melintas yang menuju lokasi wisata. Ya, semoga dengan adanya kegiatan pengamanan dan juga patroli ini bisa memberikan situasi Kamtipmas di kawasan wisata dimanapun ya. Boleh sebutkan lagi tempat wisata kita, tempat yang membanggakan untuk kita. Selain tadi ada Waterboom Mangat Ceria, juga ada Pantai Ujung Blang, juga kita punya tempat wisata Gunung Salak. Ya, ada Pantai Bidari, ada apa lagi? Coba sebutkan tempat wisata terfavorit Anda yang memilih untuk liburan bersama keluarga hari ini, bukan berdiam diri di rumah. Ya, ada yang sampai nginap katanya karena perjalanan yang cukup jauh, atau juga karena memang apa ya, wisata yang di luar Lhokseumawe Aceh Utara boleh nggak? Boleh. Wisata Kareung. Kareung di mana ini?
1: bintang-bintang.
0: Karenggla di PD Jaya, Jim Jim.
1: Kedua bers.
0: Ada Apit. Halo Apit. Ini Apit temennya ini ya, Bidan Maula ya. Iya kan? Kak, pengen nih apa tuh? Ya Allah, siapa ini Sarah?
1: Oh, nanti kita bertiga.
0: Ini gak boleh, gak boleh. Liburan wisata ke hotel boleh, asal udah ada pasangan yang halal ya. Astagfirullahalazim, aku baca lagi. Ada Pantai Bahagia Kak Yuna, ada Kerung Sawe Blangkolam, juga ada Pantai Lanco, Pantai Ulerbe, Pantai Bahagia. Yuna, dari semua pantai yang disebutkan baru Sawe yang Yuna pergi sama Lanco. Yang lain okru semangat, belum ada Yuna pergi ya. Apalagi Blangkolam, pernah kayaknya dulu. Apa kabar Blangkolam sekarang? Apakah masih seindah dulu atau lebih indah dari yang dulu? Karena kan kita harus menjaga ya, menjaga bagaimana dia tetap lestari, bagaimana dia tetap bersih. Nah itu bisa masuk ke dalam tanggung jawab kita sebagai masyarakat Aceh yang ikut melestarikan, menjaga kebersihan dan tempat wisata. Jangan begitu kita ajak saudara-saudara kita yang sedang ada di sini. Ada nih tempat wisata nih di Loksmawe, apa tuh namanya, Blangkolam. Begitu kita datang, yang nama le, nah kotor, jangan ya. Iya, kami temennya Kak Mola, salam dari Birun. Assalamualaikum Birun, siapa nih? Afkar di Birun ya. Memang jangkauan siaran kami, walaupun bukan melalui TikTok atau juga media sosial, siaran bisa didengarkan sampai dengan kota Birun. Dan ke timur itu sampai ke Langsa, kota Langsa, bahkan di Aceh Tamiang. Banyak penelpon kami, pendengar kami dari Aceh Tamiang.
1: Sunyi, bentu aku berjalan.
0: Siapa ya Sarah ini? Kenapa dia pengen liburan ke tempat-tempat haram ya? Sebenarnya tempatnya gak haram, cuma perlakuannya aja yang desya ya. Dulu ada Jambokop namanya, kalian pernah dengar gak? Yuna gak pernah ke situ, tapi pas melintas Yuna lihat memang ada jambo yang tertutup. Jadi kalau misalnya kita ada di bawahnya, orang-orang yang ada di atas tuh gak akan bisa lihat kita, berapa orang lagi ngapain sama siapa tuh gak akan bisa lihat. Nah ternyata sekarang udah kena banjir. Apa benar informasi itu? Boleh dikonfirmasi ya untuk masyarakat yang ada di seputaran Jambo Cove, bagaimana kondisi jambo yang ada di sana. Salam juga untuk pendengar radio semua. Salam untuk Kapolres PD Jaya dari Atailah Cubo. Waalaikumsalam ya. Dapat salam nih dari PD Jaya untuk seluruh pendengar setia RRI Loksemawe. Ya, selanjutnya ada lagi yang ingin mengirimkan salam, Syarifah ya. Syarifah nih di mana rumahnya? Di Loksmawe kah? Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Semoga sehat ya Kak, sehat selalu panjang umurnya, amin. Kadang-kadang bukan minta panjang sih, lebih kepada berkah. Umurnya berkah, apa yang dilakukan selalu dalam ajaran Islam gitu. Tidak melanggar perintah, melakukan dosa gitu. Untuk apa juga umurnya panjang tapi dosa terus gitu sih. Kalau Yuna, Kak Syarifah, selamat sore ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ada Putra Tiro juga. Ada Abdul Jabar. Halo, semangat Kakak. Terima kasih Abdul Jabar. Yuna yang biasa memberikan semangat untuk Anda, tapi beberapa hari ini memang Yuna butuh mood booster, butuh semangat, butuh support system dari pendengar setianya Yuna gitu, yang biasanya dengerin, yang biasanya mengikuti siaran kami, terus kecarian gitu, mana nih Kak Yun gitu ya, mana nih sehat nggak gitu. Setiap dicariin berasa kayak dibutuhin gitu. Jadi salah satu mood booster juga ketika kehadiran kita bermanfaat bagi orang lain dan dirindukan. Haba Kak Yuna, Bang Jubir, Baget, Pio. Ada Shelly, assalamualaikum, waalaikumsalam. Syarifah tinggal di Aceh Barat kakak, di Melaboh. Ada sahabat Yuna Putri di Melaboh, baru aja ulang tahun kemarin. Sehat selalu warga Melaboh. Ada Yeyen juga, apa kabar? Baik. Ayuna jangan lupa tuh lagu Pilia Band Cinta Mati sudah disiapkan ya. Yeyen Sam Brothers, oh yang buat name tag untuk Yuna ya. Salam sehat Kak Yen, nomor kakak masih Yuna safe. Ada Shelly juga, ada Bilkan, halo. Apakah Syarifah sudah kenal sama Kak Yuna? Apa tuh? Ini RRI Pro 2 mana? Yuna itu Pro 2 Loksmawe dulu, sekarang udah Pro 1 Loksmawe. Suka dengar suaranya, makasih Bilkan, Yeyen. Pokoknya kakak gua harus semangat, kamu juga. Kak Syarifah mau dong request lagu Bahagia Bersamamu. Ya lagunya spesial buat siapa? Ada Zaini juga mau kirim salam untuk Kak Lia, udah lama gak dengar suaranya. Tetap selalu cantik, terima kasih. Apa kabar Kak Yuna? Kabar baik Shelly. Ya Allah kangen banget, udah lama gak lihat. I miss you too. Kalau belum follow silakan ya, di follow dulu ya. Yuna coba putar dulu, ini salah satu lagu yang tadi katanya penyanyinya ini adalah orang-orang Aceh yang sekarang tinggal di Medan, Pilia Band. Judul lagunya adalah Cinta Mati. Setelah ini baru Bahagia Bersamamu. Putra Tiro juga untuk Yeyen yang minta di fallback. Insyaallah sebentar lagi ya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Loksmawe. Yuna akan segera kembali. Saat ini pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Kita nantikan azan asar pukul 15:56 waktu Indonesia Barat.

0: kok gak bilang mau kesini?
1: Iya, surprise aja. Siapa dia?
0: Aku bisa jelasin semuanya.
1: Kok bilang sih? Kamu ada dia?
0: Itu dia masalahnya, Mar. Aku juga cinta sama kamu.
1: Siapa, Nar? Bram, tunangannya Nadia.
2: Yang mati.
1: Sanggup kamu

0: Itu dia tadi lagunya Haiko, Bahagia Bersamamu. Yuna hadirkan lagu ini spesial untuk pendengar yang jauh di sana. Ternyata bukan cuma warga Loksmawe yang mendengarkan kami, tapi sampai dengan Aceh Barat Melaboh, ada juga warga Pidi. Tadi sempat mendengarkan juga ada warga Malaysia, warga Aceh tapi dulu pernah di Malaysia gitu ya. Dulu sering telepon RRI di Malaysia. Sekarang masih di Malaysia juga atau sudah kembali lagi ke Aceh? Ada Bang Mudin Shop ya. Karena katanya kalau susah nyari kerja di Aceh terus ke Jakarta. Di Jakarta juga susah, akhirnya berjuang dan harus pergi ke luar negeri, bahkan ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. Semangat ya. Sekarang sudah di Aceh dan biasanya juga ketika kembali ke daerah itu buka usaha lagi dari hasil jerih payah yang dilakukan di luar negeri gitu ya. Salam kenal untuk Agnia yang selalu dengerin radio apalagi RRI, tapi sekarang udah bisa tonton langsung juga. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini pukul 15:57 waktu Indonesia Barat. Yuna akan ajak Anda untuk kita sama-sama laksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan dari studio, Yuna mewakili seluruh angkasawan, angkasawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Atau juga yang ingin langsung pulang ke rumah, ada baiknya tunaikan dulu kewajiban 4 rakaat sholat asar di kantor atau sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Dan saat ini pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Baik, kita sapa terlebih dahulu prakirawan cuaca BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara, Karendra Muiz. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, Karendra, informasi cuaca diprediksi seperti apa untuk sore hingga malam hari nanti? Adakah potensi hujan dan boleh kami dapatkan info suhu saat ini karena dari tadi panas terus Kota Loksmawe? Silakan Karendra.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat sore sobat BMKG dan sobat pusat mana pun Anda berada. Pada kesempatan ini kami BMKG akan menyampaikan info cuaca. Suhu sore ini masih di 31-32 derajat Celcius, masih panas menyengat ya. Dan cuaca masih cerah saja dengan sedikit tutupan awan, dan ini berlaku hampir seluruh wilayah Kota Bangsa, Kota Lasa. Cuacanya dominan cerah saja dengan sedikit tutupan awan, dan cuaca kami prediksi akan tetap sama di cerah hingga cerah berawan saja.
0: Baik. Ini berlaku di seluruh wilayah ya tadi ya. Semuanya cerah dan memang didominasi cuaca cerah, tapi ada awan tebal. Nah, ada yang bilang El Nino. Apa ini? Ini terjadi di kita atau hanya berita-berita hoax saja nih, Karendra?
2: Ya, baik. Memang kita beberapa lembaga dari BMKG memprediksi bahwa El Nino akan mulai aktif kembali nanti di bulan Juni hingga bulan 10 akan mulai menguat. Dan dampaknya apa? Dampaknya ketika El Nino aktif menguat, maka cuaca, kondisi cuaca di Indonesia, khususnya bagian tengah dan timur, itu akan dominan kering sepanjang hari. Jadi di Amerika basah, tapi di Indonesia akan kering. Dan ini tentu akan mengganggu sektor pertanian terusnya. Dominan akan panas sepanjang hari. Apakah Aceh terdampak? Aceh itu saja. Tapi perlu digarisbawahi, di bulan Juni ini, kita akan mulai masuk musim kemarin panas sepanjang hari. Dari pagi sampai malam hari nanti akan panas, dan hujannya pun sedikit nanti. Hujannya hanya sedikit saja dalam satu bulan.
0: Ya, itu nanti akan aktif kembali di bulan Juni sampai dengan bulan Oktober. Cukup panjang waktunya dan dampaknya juga tadi sangat mengganggu aktivitas ya, terutama yang beraktivitas di luar ruangan harus mempersiapkan diri lebih bijak lagi ya untuk minum atau mengkonsumsi air putih. Nah, untuk hari ini dengan kondisi suhu 32 derajat Celcius dan tidak ada potensi hujan ya, prediksi hari ini sampai dengan malam hanya ditutup awan saja?
2: Ya, kita prediksi cuaca akan sama sore dan malam nanti, hanya cerah hingga cerah berawan saja dengan tutupan awan yang kecil.
0: Dan tidak ada potensi hujan. Untuk kelembaban sendiri berapa persen, Karendra?
2: Ya, untuk hari ini kelembaban antara 50-65% saja. Cukup panas, cukup kering ya kelembabannya.
0: Baik, untuk warga pesisir, informasi kecepatan angin dan tinggi gelombang seperti apa?
2: Baik, untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai Kota Loksmawe dan sekitarnya itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,6 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,6 hingga 1,5 meter. Jadi di daratnya itu kering dan di lautnya gelombangnya cukup tinggi. Jadi kondisinya cukup berbahaya untuk teman-teman nelayan, apalagi yang menggunakan kapal kecil tradisional.
0: Ya, cukup berbahaya ternyata bagi para nelayan, apalagi dengan kapal kecil. Untuk kecepatan angin seperti apa?
2: Ya, gimana?
0: Kecepatan anginnya?
2: Oke. Ya, untuk kecepatan angin darat itu cukup stabil ya, kalau di darat hanya 5 hingga 18 km/jam. Sedangkan untuk di laut, apalagi di tengah laut, itu kecepatan anginnya bisa mencapai 30 km/jam. Jadi semakin jauh dari pantai, anginnya semakin di sana. Yang itu membuat gelombang cukup tinggi untuk hari ini.
0: Semakin jauh, semakin tinggi gelombang, begitu?
2: Betul ya, semakin jauh dari pantai, gelombangnya akan semakin tinggi.
0: Iya. Ini menjadi catatan tersendiri untuk para nelayan kita ya, Harendra ya. Ya,
2: iya, betul.
0: Dengan kondisi cuaca dan suhu yang semakin menyengat, apalagi tadi ada informasi dari Harendra katanya El Nino ini akan aktif kembali. Banyak juga masyarakat yang mulai mengeluhkan AC tidak terasa dingin begitu ya. Padahal baru diservis. Ternyata bukan AC-nya yang rusak, tapi ini pengaruh dari cuaca panas menyengat yang bahkan ini belum puncaknya.
2: Iya betul, nanti puncaknya itu di bulan Juli Agustus, puncak panasnya.
0: Puncak panasnya ada di bulan Juli dan juga Agustus. Ada himbauan yang ingin disampaikan untuk pendengar kami, Karendra silakan.
2: Iya, himbauannya untuk teman-teman petani sebaiknya menghindari membuka lahan dengan cara membakar, dan untuk teman-teman yang pergi ke dataran tinggi, jangan sesekali membuang puntu rokok sembarangan karena kondisi semak belukar yang lumayan kering untuk hari ini. Kemudian untuk perayaan sebaiknya lebih waspada dan hati-hati, jangan memaksakan diri jika memang kondisi di tempat tangkap ikannya itu sudah berbahaya atau tidak aman lagi. Sebaiknya di dekat pesisir pantai yang gelombangnya dominan lebih aman.
0: Karena tadi infonya semakin jauh maka tinggi gelombang juga semakin tinggi ya. Jadi sebaiknya untuk nelayan di tepi pantai saja begitu ya, untuk keamanan dan keselamatan. Baik, Karendra, besok pagi kami akan kembali menghubungi untuk kita update info cuaca. Masih bersama Karendra besok pagi?
2: Besok udah ganti pergeseran, nanti akan diinfokan di WA.
0: Baik, terima kasih Karendra, selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Tetap semangat dan kita tunggu informasi lainnya dari BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian info cuaca.
0: Baik, itu dia tadi pendengar info yang disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca dari Bandara Malikul Saleh Aceh Utara, menjadi satu informasi penting juga untuk kita yang ada di daratan dan juga di wilayah pesisir. Ternyata tinggi gelombang serta kecepatan angin ini cukup berbahaya bagi para nelayan, terutama nelayan yang menggunakan perahu atau kapal kecil ya. Hindari juga membakar sampah yang dibiarkan begitu saja, atau mungkin Anda yang sedang berwisata, jangan buang puntung rokok sembarangan karena semak belukar atau rerumputan sedang sangat kering-keringnya sekarang. Jadi sangat berpotensi menyebar, meluas dan membahayakan kita semua. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di

Kalau Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jumat sore selalu punya cerita tersendiri, terutama untuk Anda yang tetap bekerja ya. Ada istilah work from home, tapi mungkin tidak berlaku untuk tenaga kesehatan, untuk TNI, Polri, dan juga masih banyak jenis pekerjaan lain yang tidak mengenal tanggal merah, hari Jumat, apalah itu ya namanya, lebaran, liburan tuh nggak ada. Jadi yang bisa Yuna berikan dari Studio Pro 1 Lok Sumawe adalah semangat, karena kita punya nasib yang sama. Selamat bergabung untuk yang baru saja masuk dalam siaran live-nya Yuna, yang dari tadi sebenarnya udah live ya. Mau matiin, mau close, gak jadi, gak jadi, gak jadi. Dan sepertinya Yuna akan close di jam 5 apa jam 6 ya, karena jam dinas Yuna itu sampai jam 6 sore. Untuk Anda yang sudah masuk dalam batas akhir dari pekerjaan di minggu ini, kan Sabtu Minggu libur ya, jadi hari Jumat memang waktunya Anda menghabiskan sisa-sisa energi berkejaran dengan deadline, dengan waktu juga. Namun di sudut langit matahari sudah mulai turun, melukis warna jingga yang hangat sekaligus sendu. Ya, ada transisi kalau suka lihat matahari terbenam tuh ya, manis sekali menuju jeda akhir pekan. Nah, di tengah transisi itu mengalunlah melodi yang sangat indah sekali, familiar untuk kita semua. Siapa yang gak tahu suara khas dari Ariel Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Mendengarkan lagu ini di kala senja, ada getaran yang unik di satu sisi. Liriknya itu berbicara tentang kepasrahan, tentang cinta yang sangat dalam dan keterikatan yang begitu kuat. Lagu ini juga diperkuat lagi, dibuat makin enak dengan ketukan drum, gitarnya. Jadi kayak punya suntikan energi yang makin megah lagi. Kak, boleh request lagu enggak? Boleh, judulnya Mama Mia. Wah, boleh. Ditunggu ya lagunya ya. Ya, selain itu Jumat sore juga untuk Anda melepaskan penat dengan jalan-jalan. Kalau di Lok Sumawe kita punya waduk. Di seputaran waduk Lok Sumawe itu banyak sekali pedagang. Ada juga yang menghabiskan waktu untuk jogging, untuk hanya sekadar bersantai di bebatuan atau juga di kafe-kafe yang sudah tersedia di sana. Yuna sudah sangat lama tidak ke sana, bahkan penebangan pohon bakau yang sudah besar, Yuna juga masih melihatnya di media sosial, pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang gak setuju. Kenapa pohon di waduk itu ditebang? Ada yang bilang kasihan dengan burung-burung yang sudah berkembang biak di sana. Ada juga yang memilih untuk setuju karena tanaman bakau itu harusnya di laut, bukan di waduk. Jadi kita harus tahu dulu apa sebenarnya manfaat waduk itu dibangun. Ya, jangan sembarangan berkomentar, dan kalaupun ingin berkomentar sah-sah saja, tapi pilihlah kalimat-kalimat yang baik. Ya, Kak Yuna turut berduka cita atas berpulangnya ayah Kak Yuna. Terima kasih, gadis. Siapa namanya nih? Gadis kan? Girls. Hi girls. Thank you. Doain Yuna ya. Doain juga ayah Yuna dan keluarga Yuna. Nah, balik lagi bicara waduk tadi ya. Waduk ini selain menjadi tempat wisata juga, sekarang menjadi tempat wisata terdekat kita. Selain Ujung Belang, kita punya waduk. Tapi sayangnya tingkat kebersihannya tidak terjaga, karena kesadaran kita membuang sampah pada tempatnya sangat kecil sekali. Yang harus disalahkan siapa? Pemerintahnya atau masyarakat pengguna waduknya atau pedagangnya?
Nah, ya, kita sebenarnya tidak mencari siapa yang salah di sini. Cuman kalau kita terus bilang, ya pasti salah pedagang lah, buang sembarangan. Ya pasti salah si pembeli lah, kenapa siap dia makan dia nggak buang pada tempatnya. Ya salah pemerintah lah, udah tahu kotor kok. Ya kalau terus saling menyalahkan, solusinya di mana? Dan kita akan terus berada di situ-situ aja. Jadi menurut Yuna, yang menjadi poin utama adalah meningkatkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita harus ingat bahwa saat ada keluarga kita, teman-teman kita dari luar kota yang berkunjung ke kota Loksmawe, saat ingin menikmati suasana wadu itu, kalau bisa kita hadirkan wadu yang bersih, wadu yang asri. Jalan-jalan minggu pagi sebelum ke Ahad Festival, kalau bisa udara yang dihirup bukan aroma sampah yang bau, tapi lingkungan yang bersih dan asri, ya. Kemudian juga siapa ini, Papa Rajab? Semangat ya Bu Yun, terima kasih. Ya Allah, banyak kali ternyata yang ngasih semangat untuk Yuna ya. Tetap semangat. Dari Intan Payung juga keluar masuk, keluar masuk dia. Hadiah gak ada ya, nol hadiah. Oke, terima kasih. Juga sekali lagi Yuna ingin memberikan semangat untuk Anda yang baru saja bergabung. Ada Rahmat Rifai, warga kota Loksmawe yang sekarang berumah tangga dan bekerja mencari nafkah di Sabang. Ya, kalau Sabang itu selain terkenal dengan wisatanya, juga terkenal dengan bakpianya. Ya, banyak merek juga, tapi semuanya enak-enak. Yuna pernah dapat banyak. Ini Putri loh, Kak. Ih, istrinya rupanya. Ada gitu ya, istri pakai akun suami ya. Ada Violet juga. Halo, selamat sore. Apa saja kegiatan Anda di sore ini? Ngopi mungkin. Ngopi juga. Ya, ngopi sama bestie. Ada rekan-rekan Yuna tuh, ada Cut Rizky Amanda, ada Rahmi Daulay, ada siapa lagi? Ada Bang Saipul juga, ada Bang Ismail juga. Tapi dia gak sadar ya, mungkin dia gak dengar ya, atau dia gak ngopi. Boleh Manda satu botol kesini, dia kayaknya butuh kopi ya. Kak Yuna boleh gak bantu promosiin akun TikTok saya? Bentar ya, saya tanya sama manajer saya dulu ya. Boleh gak kita bantu promo akun orang? Bayar. Bayar kan? Pakai apa? Gorengan? Uang? Ya Allah, mata duitan kali. Ada itu. Kak, jangan lupa ya, nanti diputar lagu Mama Mia. The winner takes it all from Mama Mia. Lagu siapa sih itu, penasaran Yuna? Yuna akan putarkan lagunya, tapi sebelumnya ada satu lagu dulu nih yang dari tadi sudah menunggu, bahkan tidak berpindah kemana-mana. Ingin mendengarkan satu lagu spesial dari Seventeen yang berjudul Ayah. Lagu di tahun 2013. Ini lagu untuk Anda yang sedang merindukan kasih sayang, pelukan ayah yang sekarang sudah tiada katanya ya. Siapa tadi? Pocet ya? Rindu Kak, lebaran gini gak ada ayah katanya. Baik, terima kasih untuk Violet juga. Pas pergi ke rumah sama Bang Arbi kemarin, cantik banget. Wow, yang mana? Yang bawa anak itu. Oh iya, salam kenal ya. Kak, lagu aku kapan, Kak? Ya Allah, Herdian, kamu lagu apa sih? Herdian, boleh ditulis lagi lagunya ya. Sekarang Yuna akan putarkan dulu lagu Seventeen, Ayah. Setelah lagu ini baru lagu Mama Mia dan lagu untuk Herdian Saputra. Semuanya akan Yuna putarkan, tapi waktu sudah habis. Nanti pukul 17 Yuna cek dulu untuk RRI.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Darinya 17 dengan Ayah untuk Pocut Yunita. Dan untuk semuanya, Anda yang masih punya orang tua lengkap, ayah dan ibu, sayangi dan cintai mereka. Dan jika memang mereka sudah kembali kepada Allah, ya, doakan mereka agar selalu mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuna ajak Anda untuk sama-sama kita mendengarkan warta berita Lintas 17 Aceh dari RRI Banda Aceh. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Sudah membantu kurban kepada rakyat kami, masyarakat Pidijaya. Allah meridhai dan merahmati kita semua.
2: Amin. Pemerintah Kota Banda Aceh menyalurkan 2 ekor sapi kurban untuk masyarakat Pidijaya yang terdampak bencana hidrometeorologi sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal berharap kurban tersebut memberikan kebahagiaan bagi masyarakat setempat tanpa mengurangi makna keikhlasan serta semangat berbagi di hari raya. Penyaluran kurban menjadi jalan hadirnya keberkahan dan persaudaraan. Adapun sapi yang dibawa sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dipastikan layak untuk dikonsumsi serta memiliki sertifikat sehat.
3: Kota Banda Aceh menyerahkan 1 ekor sapi untuk Gampung Alu Ketapang Ulegle. Ini sapi yang kami bawa ini sudah diperiksa kesehatannya. Jadi semua sapi di Kota Banda Aceh semua sudah mendapatkan pemeriksaan kelayakan untuk bisa dikonsumsi. Dan ini sertifikat sehatnya.
2: Penyaluran bantuan hewan kurban diberikan untuk masyarakat di Desa Alu Ketapang, Kecamatan Bandar 2, dan Desa Blangawe, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
4: Baik, pendengar dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Paseh, Aceh Utara. Dari Losmawe diberitakan masyarakat dihimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci. Mengingat saat libur Hari Raya Idul Adha, warga sering melakukan bepergian untuk silaturahmi. Berikut dilaporkan Albara Maulana.
5: Masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci. Mengingat saat libur Hari Raya Idul Adha, warga sering melakukan bepergian, namun dimanfaatkan oleh maling ketika rumah kosong tidak ada penghuninya. Kapolres Loksmawe AKBP Azan melalui Kabak Humas Salman Al-Farisi kepada RRI mengatakan, masyarakat harus selalu mewaspadai setiap kemungkinan situasi kejahatan bisa terjadi, meskipun sedang merayakan Hari Raya Idul Adha. Ia mengingatkan pintu rumah dipastikan harus sudah terkunci, mulai dari pagar hingga pintu belakang rumah.
6: Kemudian sebelum meninggalkan tempat, periksa terlebih dahulu listrik, kompor, dan lain-lainnya supaya untuk tidak terjadi hal tidak diinginkan seperti kebakaran, pencurian, dan lain-lain. Ini salah satu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah waspada, berusaha untuk terjadi hal tidak diinginkan. Demikian, Pak.
5: Tidak hanya itu, Salman juga mengatakan warga yang hendak bepergian saat libur Hari Raya Idul Adha untuk memeriksa kembali keadaan kompor masih menyala atau tidak, keran air, lampu dalam rumah yang tidak dipakai agar dimatikan, cok listrik yang tidak terpakai harap dicabut. Hal itu rawan terjadi konsleting listrik. Tidak hanya itu, Salman juga mengimbau khusus untuk kendaraan masyarakat yang tinggal di rumah supaya dikunci dan digembok. Demikian Albara Maulana melaporkan.
4: Masih dari Kota Loksmawe, pendengar, Idul Adha merupakan momentum bagi kita untuk mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial terhadap sesama. Khususnya, berikut diinformasikan dan disampaikan oleh rekan Maimun Akbar.
7: Imam Besar Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Loksmawe, Ustaz Saipudin Abbas mengatakan, ibadah kurban merupakan investasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, umat Islam selayaknya mempersembahkan hewan kurban terbaik dan dalam kondisi paling prima sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyebutkan Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
8: Berkurban adalah manifestasi keimanan dan ketakwaan pada Allah. Tentu selayaknya kita mempersembahkan kepada Allah hewan kurban yang terbaik dan dalam keadaan kondisi yang paling prima.
7: Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Saifuddin Abbas menambahkan, semangat berbagi melalui kurban diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan di tengah masyarakat. Nilai-nilai pengorbanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Maimun Akbar melaporkan.
4: Pendengar dari Lok Semawe, kita menuju Melabuh. Tradisi Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, nelayan Aceh Barat hentikan sementara aktivitas melaut. Informasinya disampaikan rekan Arif Rizalul.
9: Dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebagian besar nelayan di Kabupaten Aceh Barat masih belum turun melaut dan memilih menikmati momentum Lebaran bersama keluarga. Salah seorang nelayan di Kabupaten Aceh Barat, Mustafa, mengatakan aktivitas nelayan di sejumlah kawasan pesisir Melabuh masih terlihat sepi sejak perayaan Idul Adha, sebab banyak nelayan yang belum turun ke laut dan masih merayakan Hari Raya bersama keluarga. Kondisi tersebut merupakan hal biasa terjadi setiap momentum hari besar keagamaan, sebab para nelayan biasanya menghentikan sementara aktivitas melaut selama beberapa hari untuk beristirahat dan bersilaturahmi. Akibat belum beroperasinya sebagian nelayan, sehingga aktivitas pelelangan ikan atau tempat peneratan ikan juga terlihat berkurang dibandingkan dengan hari normal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Untuk mencegah stunting, Benar Meriah jalankan program kurban bersama pemerintah daerah di mana daging kurban dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita berisiko stunting. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin.
10: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Benar Meriah terapkan program inovasi kurban bersama pemerintah daerah atau KUERAH. Kepala DP3AKB Benar Meriah Edi Jaswin mengatakan, program tersebut merupakan upaya penurunan stunting di Kabupaten Kopi tersebut. Karena itu, pihaknya membagikan daging kurban terhadap 3 kategori beresiko stunting di Masjid Babusalam Simpang 3 Redlong.
11: Dan ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Benar Meriah. Dan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan surat edaran Bupati Kabupaten Benar Meriah. Itu dilakukan di semua kecamatan yang sasarannya itu dibagikan, daging kurbannya itu dibagikan kepada keluarga berisiko stunting dan keluarga 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki bayi dan balita.
10: Pihaknya berharap pemenuhan asupan gizi melalui program kurban bersama pemerintah daerah tersebut, pencegahan stunting dapat berjalan optimal.
12: Ayo kita bebaskan stunting dari Benar Meriah. Cegah stunting itu penting.
10: Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
4: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Pulau Weh. Kementerian Agama Kota Sabang kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai agenda rutin tahunan pada Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan rekan Razi Arda.
14: Kementerian Agama Kota Sabang kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai agenda rutin tahunan pada Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini panitia menyembelih sebanyak 10 ekor sapi yang berasal dari partisipasi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemenak Sabang. Ketua Panitia Kurban Kemenak Sabang Munawar Abdullah kepada RRI mengatakan program kurban tersebut telah berjalan selama 9 tahun dan dimulai sejak 2017 melalui program tabungan kurban bagi ASN. Menurutnya kegiatan itu menjadi bentuk kebersamaan sekaligus kepedulian sosial keluarga besar Kemenak Sabang.
15: Ini merupakan kegiatan kurban yang kami laksanakan di kantor Kementerian Agama sejak tahun 2017 yang merupakan tahun yang ke-9, bahwa pada ini memang merupakan agenda yang sudah kita laksanakan secara rutin untuk seluruh keluarga Kementerian Agama berpartisipasi, tentu wajib bagi para pejabat di lingkungan Kementerian Agama.
14: Ia menjelaskan, hewan kurban berasal dari partisipasi sekitar 78 ASN Kemenak Sabang. Daging kurban nantinya dibagikan kepada seluruh lini di lingkungan Kemenak, mulai dari madrasah, kantor urusan agama atau KUA, hingga ASN yang belum tergabung dalam kelompok kurban. Selain itu, panitia juga menyalurkan daging kurban kepada masyarakat kurang mampu di sejumlah kampung di Kota Sabang. Tahun ini, panitia menyiapkan sekitar 600 paket daging kurban, termasuk bagian yang akan dikembalikan kepada peserta kurban sesuai ketentuan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kemenak Sabang Eryadi mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, yakni 10 ekor sapi. Namun pihaknya menargetkan peningkatan jumlah hewan kurban pada tahun mendatang.
16: Insya Allah di tahun 2027 nanti atau 1448 ini ya, kantor Kementerian Agama Kota Sabang menargetkan kurban kita sebanyak 36 ekor sapi. Ini juga hasil daripada rapat kepala seksi dan kakan Kemenak sebelumnya yang menargetkan di tahun yang akan datang 36 ekor sapi.
14: Ia menambahkan target tersebut direncanakan agar daging kurban dari Kemenak Sabang dapat disalurkan secara merata ke seluruh gampung di Kota Sabang. Pihaknya ingin nantinya 18 gampung di Kota Sabang masing-masing mendapatkan 1 ekor sapi dari Kemenak Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
4: Pendengar, dari dataran Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Memasuki hari kedua libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian kolam Saka Waterpark Gunung Meriah Aceh Singkil dipadati pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
17: Memasuki hari kedua libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian kolam Saka Waterpark dipadati pengunjung Kamis 28 Mei 2026. Sejak pagi hingga petang, kendaraan pengunjung, baik roda 4 maupun roda 2, terlihat terus memadati area parkir Saka Waterpark yang terletak di Desa Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, di mana masyarakat di sana berlibur bersama keluarga sambil menikmati makan yang tersedia di Kafe Kapten Mulia, sekaligus berenang di dalam kolam yang tersedia. Salah seorang pengunjung Saka Waterpark dari Kota Sebelusalam Aceh, Junaidi Berutu, mengaku sengaja datang lebih pagi bersama keluarga agar air kolam terasa dingin serta bisa lebih lama menikmati seluruh wahana tanpa harus berdesak-desakan. Menurut Junaidi, tempat Saka Waterpark sangat cocok untuk tempat liburan bersama keluarga, terutama saat libur Lebaran Idul Adha tahun ini. Kemudian ia menambahkan, Saka Waterpark masih menjadi salah satu pilihan favorit untuk liburan keluarga karena memiliki suasana yang nyaman dan fasilitas kolam tergolong cukup lengkap. Hasil pantauan, anak-anak dan remaja tampak antusias menikmati berbagai wahana permainan, khususnya permainan air bersama dengan keluarga di Saka Waterpark tersebut. Sekedar informasi, untuk menikmati suasana permainan, khususnya permainan air di Saka Waterpark ini, setiap pengunjung hanya dibebankan biaya masuk sebesar Rp5.000 jika datang pada hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, pengunjung dibebankan biaya masuk sebesar Rp10.000. Sementara khusus hari-hari besar, pengunjung cukup mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp15.000. Diam dulu, demikian Salihin Barus melaporkan.
4: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusmawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusmawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya Anda dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Anda juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna. Dan berikan komentar, suka, dan share konten. Kreasi konten Anda dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: Cinta.
1: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Laksama W. Pukul 17.26 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah update info cuaca ya bersama prakirawan cuaca Bandara Malikul Saleh Aceh Utara bahwa ternyata sepanjang sore hingga malam hari nanti cuaca akan didominasi cerah berawan dan ada beberapa wilayah berawan tebal, tidak ada potensi hujan. Namun ini hanyalah bersifat perkiraan ya. Namun kita tetap harus meningkatkan waspada karena saat ini cuaca panas, ada juga fenomena El Nino yang katanya akan aktif kembali nanti pada bulan Juni sampai dengan Oktober dan di puncaknya pada bulan Juli hingga Agustus. Kalau sekarang Anda merasa terlalu panas ya, ternyata belum terlalu panas. Masih ada puncak panas yang akan terjadi di bulan Juli nanti. Ada juga ibu rumah tangga atau juga Anda yang punya fasilitas AC di rumah, merasa bahwa AC Anda rusak, harus segera diperbaiki. Ternyata bukan AC yang bermasalah, tapi memang panasnya cuaca di luar sangat terik sekali, bahkan ada titik panas juga di sejumlah wilayah Aceh. Tadi pagi ya sempat kita dengarkan informasi dari suhu udara yang cukup terik yang berkisar 29 hingga 34 derajat Celcius disertai dengan terdeteksinya sejumlah hotspot yaitu 4 titik di Aceh Timur dan 1 titik di Aceh Utara dan 1 titik di Bener Meriah. BMKG menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan untuk terhindar dari paparan terik sinar matahari secara langsung. Dan ini juga berlaku untuk Anda yang pulang kerja jam segini, mau ngopi dulu silakan, tapi pastikan tubuh sudah dalam keadaan segar ya. Bersih-bersih dulu, sholat dulu, baru lanjut lagi kegiatan.

0: Sore nanti Yuna masih ada untuk Anda di sini, dan nanti akan ada Dewi Mohatta yang bersiap menggantikan posisi Yuna ya. Nanti juga ada tausiah sore jelang azan maghrib. Dan sampai dengan sore hari ini kita masih akan terus mendengarkan ucapan-ucapan dari berbagai lini untuk program Pesta Bola yang akan disiarkan oleh RRI seluruh Indonesia. Karena RRI mendapatkan hak siar di tahun 2026. Salah satu ucapan langsung dari dokter spesialis jantung, Dr. Lia Susanti.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu

0: Dr. Lia Susanti, SPJP, Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kamu gak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter atau apoteker.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: Baik Ustaz, di cuaca yang mendung dingin, nah masih bingung ini apa mau dikemanakan hartanya?
1: Pikirin mau makan gorengan.
0: Ya dingin-dingin enak gorengan Ustaz. Yeah. Terbayang UMKM jadinya ini Ustaz. Baik Ustaz, keutamaan harta. Nah, mau dikemanakan, diapakan, dari mana segala macamnya Ustaz ya. Baik, silakan Ustaz, apa saja ini keutamaan harta ini Ustaz?
2: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahwa aluh. Dan ini adalah pembahasan yang memang sangat menarik kali ya. Kenapa? Karena kok bisa sih harta itu utama?
0: Iya,
2: nah, itu dia.
0: Iya.
2: Seharusnya kan yang utama itu kan yang lain-lain, misalnya gitu, mengejar akhirat misalnya.
0: Iya.
2: Nah, ternyata pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mu'adz ya, beliau menyampaikan bahwasanya la ba'sa bil ghina liman ittaqillaha azza wa jalla. Enggak masalah orang yang kaya tapi dia takwa kepada Allah. Nah, ini yang menariknya. Hmm. Jadi jangan pernah melarang orang untuk kaya. Silahkan kaya, enggak ada masalah selama orang tersebut bertakwa. Nah, dan ini dilanjutkan lagi bahwasanya wasihah liman ittaqa, dan sehat bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, silakan mau ikut maraton. Tapi maratonnya harus takwa. Nah, jangan disalahin orang yang ikut maraton, ya kan? Tapi maratonnya harus takwa. Itu dia. Nah, lebih baik liman ittaqa azza wa jalla khairum minal ghina wa thayyibun nafsi minan na'im. Nah, ini adalah orang yang kaya bertakwa, orang yang sehat bertakwa itu lebih baik daripada orang yang hanya sekedar kaya dan dia hanya yang bisa menikmati dan hanya menikmati kekayaannya untuk dirinya sendiri. Nah, tidak ada dampak. Kita di Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan itu menteri sudah mengamanahkan harus ada dampak. Nah, dampak setelah mengajar ini apa? Nah, itu penting. Sama juga dampak seseorang kaya itu apa? Ternyata dia bisa menyantuni fakir miskin. Dia bisa menyantuni anak yatim. Dia bisa memperjuangkan dakwah-dakwah di rumah Allah. Itu baru dinamakan dengan bahwasanya la ba'sa bil ghina liman ittaqillah. Enggak ada masalah kalau orang kaya, kalau seandainya dia bertakwa kepada Allah. Begitu juga orang-orang yang memang mempunyai diberikan kesehatan oleh Allah, dia akan senantiasa beribadah. Jangan cuma dia naik sepeda mulai pagi sampai sore, giliran sembahyangnya enggak sanggup lagi. giliran sembahyang misalnya maraton misalnya ya. Maraton berapa kecepatan larinya? 1 kilo 3 menit misalnya. Jadi kemarin ada perlombaan maraton dunia, dia bisa sanggup lari 42 kilo cuma 1 jam. 42 kilo 1 jam. Kasihan kan kalau orang sehat seperti ini tapi dia tidak bertakwa?
0: Iya.
2: Seharusnya pada saat dia diberikan kesehatan seperti ini langsung dia bisa mengarahkan segala daya upayanya untuk menuju ke masjid, ke rumah Allah. Nah, ini sebenarnya yang menjadi keutamaan pada saat Allah memberikan kepada kita apa namanya nikmat harta dan nikmat kesehatan ya, dan keduanya dipakai untuk bertakwa kepada Allah. Diberi sehat langsung kita bergegas ke masjid, begitu mendengarkan azan. Nah, jauh masjidnya, sanggup jalan. Nah, jadi saya punya pengalaman, ada salah seorang teman jemaah umroh, karena dia sering lari di Lux Mall ya. Kenal orangnya?
0: Enggak, maksudnya kebayang karena biasa maraton, ya. Jadi biasa lari.
2: Apa yang dia lakukan kali ya? Dia setiap pagi pergi ke Kuba jalan kaki.
0: Jalan kaki.
2: Kenapa? Karena Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya pada siapa yang bersuci dari rumah ke Kuba salat dua rakaat maka dia diberikan pahala seperti umrah. Dia praktekkan. Dia jalan dan ternyata sewaktu kita jalan rame-rame itu enak juga, asik. Kita jalan asik sampai ke Kuba sekitar 3,5 kilo. Nah, berarti kan cuma sekali keliling waduk. Kenapa waduk sanggup? Kenapa ke Kuba nggak bisa? Nah, itu dia. Ini sebenarnya yang menjadi apa namanya sebuah perhatian bagi kita semuanya. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang hebat kalau seandainya kita tidak mengarahkan segala sumber daya kita itu kepada Allah dan Rasulnya. Itu dia.
0: Iya, berarti balik lagi karena kita berbicara mengenai harta ini, sehat kita olahraga tadi Ustaz mengatakan maraton, berarti sehat fisik kita, jasmani kita, sehat hartanya juga ya.
2: Iya.
0: Karena ada harta yang sakit juga. Karena enggak diapa-apain, digunakan untuk yang ya mungkin tidak membuat dia sehat.
2: Bisa jadi seperti itu.
0: Nah, pertanyaannya Ustaz, makna harta itu?
2: Ya. Harta itu kan sebenarnya bahasa Arab kan sesuatu yang condong. Condong itu mailun. Ya, jadi jangan dianggap harta itu sebenarnya sesuatu yang tegak lurus kan ya. Enggak. Kalau yang condong itu kan mereng dia.
0: Iya, iya. Iya.
2: Bisa dipahami maksudnya kan?
0: Bisa.
2: Berarti harta itu sesuatu yang memang agak mereng. Kan gak enak kalau diterjemah gitu. Kalau apalagi diterjemahin singit. Bahaya nanti.
0: Iya, berarti harta ini kan condong. Tergantung kitanya ya Ustaz, ya, mau mengarahkan ke condong kemana.
2: Kecondongannya kemana. Makanya itu yang tadi kita katakan bahwasanya hadis Rasul itu mengatakan gak masalah. Kalau seandainya dia condongnya itu untuk ketakwaan kepada Allah. Clear. Nah, jadi kalau misalnya dijelaskan definisi harta, bukan tegak lurus, tapi dia condong. Mau condong kemana? Ke kiri atau ke kanan?
0: Atau ke kanan.
2: Nah, itu dia.
0: Ya perlu diingat, hati-hati, ini amanah gitu ya.
2: Benar, dan semuanya ini adalah amanah.
0: Bukan punya pribadi. Misalnya.
2: Bukan punya pribadi, bukan punya kita. Kita hanya diberikan asas manfaat. Contohnya kalau misalnya kalian banyak sekali hartanya.
0: Masya Allah, Alhamdulillah.
2: Katakanlah misalnya emasnya sudah terkumpul satu kaleng kongguan. Satu kaleng kue kongguan.
0: Versi baru.
2: Versi baru. Gimana versi baru ya?
0: Fotonya lain.
2: Fotonya lain. Terus begitu meninggal ada gak dibawa gitu ke dalam kuburan? Enggak. Itu menandakan bukan milik kita. Nah, maka pada saat kita sedang memanfaatkannya, ayo distribusikan secara normal kepada agama Allah. Ini yang dikatakan tadi, gak ada masalah harta itu kalau seandainya dia itu dipakai untuk ketakwaan kepada Allah. Itu dia.
0: Selain amanah, asal muasalnya juga ya Ustaz ya?
2: Oh ya pasti.
0: Halal haramnya ya?
2: Ya pasti. Dan itu sudah kita bahas dulunya kan. Ada harta dan gak baik tiba-tiba disedekahin tetap gak terima.
0: Mau condongnya kemana juga ya? Karena ada harta yang kita dapat kemana tapi dicondongkan ke kanan Ustaz, gak terima juga kan?
2: Enggak. Jadi dalam Islam itu gak ada istilah Robin Hood.
0: Iya.
2: Gak ada istilah Robin Hood. Misalnya, oh dia ngerampok. Misalnya setelah itu kan. Setelah itu dia katanya sedekah. Oh dia jual sabu-sabu. Setelah itu dia bangun munasah, bangun masjid, kasih donasi. Tetap gak diterima. Kenapa? Kaedahnya, harta haram itu diazab. Harta haram, sedangkan harta halal itu dihisab. Dihisab itu diaudit. Capek loh kak.
0: Makin banyak.
2: Coba tanya bendahara RRI. Sewaktu datang tim inspektorat. Iya kan?
0: Iya.
2: Ditanyain ini dari mana, ini kemana, ini gimana, mana pertanggung jawabannya, mana bonnya. Itu baru diperiksa sama manusia, gimana diperiksa sama malaikat.
0: Lama waktunya itu.
2: Lama.
0: Mending dikit Ustaz.
2: Ya. Gak ada istilahnya pura-pura mabuk. Ya. Itu dia.
0: Iya, jadi supaya imbang ya banyak-banyak sedekah ya Ustaz ya?
2: Memang harus seperti itu, karena banyak-banyak sedekah.
0: Makin banyak harta, makin banyak sedekah.
2: Nah, makin banyak harta, makin banyak sedekah, makin banyak yang tersisa. Itu istilahnya. Rumusannya, harta kalau dia itu akan menjadi kekal apabila dia itu disedekahin. Nah, kalau dia tidak disedekahin, maka dia tidak akan pernah menjadi harta. Nah itu deh intinya. Kalau misalnya kita buat persamaannya ya, harta sama dengan itu pendapatan ditambah dengan sedekah. Nah kalau tidak ada sedekah, maka semuanya akan menjadi lapuk dan masuk safety tank.
0: Karena ada juga nih Ustaz, ya, bingung kebanyakan harta mau dikemanain duitnya atau hartanya ini. Katanya bersedekah, makin banyak harta kita enggak bersedekah. Sedekah Ustaz, karena bingung mau dikemanain. Takut nimbun. Ini alasan modus ini Ustaz.
2: Ada di sini orangnya.
0: Kenapa enggak bersedekah? Takut banyak nanti hartanya, bingung saya mau dikemanain. Jadi keutamaan sedekahnya sebenarnya banyak ya Ustaz ya?
2: Banyak sekali, dan kita jangan pernah terinspirasi dengan bersedekah akan lebih banyak harta kita. Nah, ini menandakan orang tersebut masih mengharapkan balasannya. Para sahabat, mereka itu paling khawatir kalau seandainya Allah itu membalas langsung di dunia. Hati-hati. Contoh misalnya, ada orang sembahyang duha. Kenapa sembahyang duha? Supaya saya dapat rezeki yang banyak. Nanti hari akhirat Allah bilang, Allah, saya dulu kan ada sembahyang duha. Udah saya kasih dulu kan?
0: Iya.
2: Udah dapat dulu kan?
0: Iya.
2: Terus mau dapat apa lagi hari ini? Udah dibayar tunai dulu. Nah, ini paling bahaya. Sehingga mereka gak mau amal mereka itu dibayar tunai di dunia. Dan mereka gak mau. Wah, ini bukan dari amal ini ya. Seperti itu. Saking khawatirnya. Nah, ada beberapa orang yang istilahnya begitu dia apa namanya melakukan ritual-ritual, ya misalnya dia mengharapkan balasan.
0: Ada contoh nyatanya.
2: Ada contohnya. Ya, contohnya misalnya seperti kalau kita sedekah satu mobil sedan Civic, insyaallah nanti akan diberikan oleh Allah rezeki yang lain, satu Alphard misalnya. Dia sedekah satu Civic. Dia mengharapkan mobil Alphard. Nah, sebenarnya sedekah bukan seperti itu. Ya sedekah. Seperti para sahabat mulia mengajarkan kepada kita, kendati mereka tidak mempunyai, ya, dalam keadaan yang paceklik, mereka juga tetap bersedekah. Nah, inilah mentalitas yang memang hari ini kita perlu membina, mengajaknya.
0: Jadi bersedekah bukan balasan yang diharapkan, bukan balasan di dunia, bukan, tapi nanti untuk ditabung nanti di
2: akhirat. Kalaupun dibalas itu adalah bonus.
0: Bonus.
2: Ya, kalaupun dibalas itu adalah bonus, dan kita enggak mau melakukan sesuatu dibayar tunai di dunia. Paling khawatir kita nanti kalau seandainya di akhirat enggak dapat apa-apa lagi.
0: Iya.
2: Dijawab sama Allah. Kita kan semua nuntut nanti ini.
0: Kan udah katanya.
2: Kita nuntut, Allah, saya dulu kan rajin sedekah. Betul. Begini, begini, begini, begini. Dijawab sama Allah, itu semua sudah saya bayar tunai. Di dunia kamu udah dapat semua. Terus kamu mau minta apa lagi?
0: Iya.
2: Apes. Nah, itu dia.
0: Sudah diberikan semuanya.
2: Maka hati-hati para orang-orang terdahulu, para sahabat mulia itu semuanya mengajarkan, jangan pernah melakukan sesuatu itu agar dibayar tunai.
0: Dibayar tunai itu Ustadz, balasannya misalnya nih ya Ustadz ya, kita harta sedekah kan bukan hanya untuk orang kaya ya Ustadz.
2: Betul.
0: Orang pas-pasan juga bisa bersedekah.
2: Betul.
0: Nah, nilainya itu sama Ustadz?
2: Enggak, beda.
0: Misalnya 100 ribu dengan 100 rupiah gitu.
2: Beda. Kenapa? Karena kemampuan orang yang tidak mempunyai, 100 ribu itu adalah harta yang paling terbesar. Sedangkan orang yang kaya, ya, dia sekali minum kopi 150 ribu. Ada teman minum kopi, ya, harga kopinya 100 beberapa orang, 1.200.000 kopinya. Nah, bagi dia traktir seperti itu hal yang wajar. Nah, tapi bagi seorang tukang becak, pada saat ada orang yang naik becak dia katakan, Pak, tolong antar saya nggak ada uang. Harga becak kan 5 sampai 10 ribu. 10 atau 15 ribu, tapi dia katakan dia gratiskan karena nggak ada uang. Itu jauh lebih besar dari 1.500.000.
0: Karena mengeluarkannya juga mikirnya berapa kali Ustaz?
2: Ya jelas. Inilah income dia hari ini.
0: Iya.
2: Kalau dia nggak dapat 10 ribu, maka dia nggak bisa beli beras.
0: Beras habis, belum buang jajan segala macam.
2: Belum, makanya. Jadi pengorbanan itu nggak setimpal antara orang miskin ini dengan orang kaya tadi. Maka paling gampang bersedekah itu pada saat lagi miskin.
0: Paling gampang Ustaz.
2: Paling, ya.
0: Bukannya coba, berat Ustaz?
2: Enggak. Sekarang
0: ini gak, uang masih ada 50 ribu nih Ustaz.
2: Kalian dikasih uang 1 miliar, berani enggak sedekah 500 juta?
0: Berani loh Ustaz.
2: Enggak. Enggak akan berani lagi, Kak. Nah, tapi kalau ada uang 100 ribu di dompet, Kakak berani sedekah 100 ribu?
0: Berani.
2: Iya kan? Tapi kalau udah 1 miliar itu udah kebayang mau beli ini, mau ganti ini.
0: Iya, Ustaz.
2: Ya, jadi jangan tunggu kaya untuk bersedekah, karena kita enggak akan kaya. Karena Anda susah kayanya. Nah, jadi bersedekah itu kapanpun, dimanapun. Kapanpun, dimanapun, tanpa harus menunggu. Nah, jadi saya sangat terharu pada saat salah seorang saya melihatnya langsung. Ada seorang ibu yang sakit, anaknya digendong dan tidak ada obat. Dia mau beli obat itu sekitar 650.000. Dia gendong anaknya, dia mau beli obat di apotek, gak ada uang. Nah, dan si bapak ini begitu ngelihat anak ini perlu obat dengan sakitnya, langsung dia bayar. Gak kenal nih. Dia lagi beli obat juga, tapi dia gak kenal. Sab dibayarnya. Ibu ini kan kaget, kok bisa? Bapak gak kenal saya. Nah, dia bilang, tapi kan saya punya anak. Gimana kalau seandainya yang sakit ini anak saya? Nah, diceritakan seperti ini. Nah, kalau sakit ini anak saya dan dia gak ada obat dan meninggal gimana? Nah, inilah yang dinamakan dengan istilahnya sedekah tadi. Dia gak perlu melihat kapan, di mana, siapa. Kalau memang berhak, berikan. Nah, kalau memang berhak, berikan kepada orang tersebut. Jadi jangan pernah kita menjadi agent lah.
0: Iya.
2: Ini yang paling bahaya.
0: Jadi keutamaan harta itu bisa dibilang bisa dipergunakan pada tempatnya, Ustaz. Ya?
2: Betul sekali.
0: Bermanfaat ya.
2: Sangat sangat bermanfaat. Maka di pertemuan kita sebelumnya kita menjelaskan bahwasanya nikmat harta itu apabila berada di tangan orang yang soleh, itu baru nikmat. Nikmat harta apabila berada di tangan orang yang soleh. Bayangkan kalian, ada salah satu jemaah kita. Dia setiap Jumat itu sekitar 20 juta lebih dia sedekahnya. Setiap Jumat. Nah, dan dia kurban, setiap tahun meningkat kurbannya. Dari 11, 15, 18, 18 ekor lembu.
0: Ini contoh nyata, Ustaz.
2: Contoh nyata, ini bukan ngarang-ngarang. Bukan ngarang-ngarang. Tahun ini, dia katakan, saya alhamdulillah tahun ini 18 lembu, Ustaz. Dia sama orang lain gak cerita. Cerita sama saya. Cerita seperti itu. Dan gak miskin. Masalahnya tambah kaya.
0: Ini pada orang yang tepat.
2: Itu yang kita katakan tadi. Nikmat harta itu pada orang yang soleh. Tapi kalau gak soleh, ya uang itu yang seperti tadi katakan. Dia hitung-hitung di rumahnya. Mulutnya udah mereng. Makan daging kambing gak bisa. Ya kan? Semua yang udah gak bisa dinikmati. Yang paling parahnya lagi, uang banyak tapi tidur di atas triplek.
0: Uang banyak?
2: Nah, tidurnya harus di atas triplek. Kenapa? Akan terjepit urat saraf belakang.
0: Oh iya, gak boleh lagi.
2: Gak boleh lagi di atas ya. King coil, gak boleh di atas lagi spring bed. Coba bayangkan bagaimana harta tersebut tidak bisa dia gunakan untuk kenyamanan dia beribadah kepada Allah. Itu dia.
0: Iya. Berarti selain rasa syukur ya Ustadz ya?
2: Ya, syukur itu kan merupakan ungkapan kita terhadap harta tersebut. Sedangkan goalnya, targetnya itu memang adalah ketakwaan kita. Nah, ketakwaan gak masalah harta itu sama orang yang bertakwa, karena dia akan terus mensyukuri. Setiap dia bertambah, dia akan mensyukuri. Setiap dia bertambah, dia akan syukuri seperti
0: jadi
2: itu.
0: Jadi gak ada rasa kurang, apa istilah kalau kita bilang kasarnya rakus gitu ya terhadap ya, harta itu.
2: Itu bahasa Acehnya.
0: Oh, bahasa Acehnya
2: gerda.
0: Oh, iya.

0: tersiar sampai dengan akhir zaman. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
2: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Prancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prancis.
3: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
4: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
5: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
4: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
5: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Prancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Prancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
4: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
1: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
6: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
7: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
6: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
8: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus, jauh lebih murah dari semua fast. Terus, jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumul Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko Sapan Akrab yang bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian

0: dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal Bati, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9,3 MHz Pro 1 RR Lux Mawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, saya Dewi Bahata ya, yang akan menemani Anda di perjalanan Lux Mawai malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, satu menit ke depan kita akan jelang kumandang azan sholat isya untuk kawasan kota Lux Mawai dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Edo, nak, jangan terlalu ke tengah pantai ya. Pinggir-pinggir aja.
1: Iya, Bu.
0: Kak, temanin adik kamu, Gi. Sana nih.
2: Siap, Bu.
0: Eh, Kak, tolong bawakan kue ini juga buat Edo ya.
2: Oke, Bu.
3: Hati-hati ya, nak.
2: Iya, ya.
0: Untung anak-anak kita nggak banyak maunya ya, Yahya. Diajak liburan ke pantai, mau. Ke taman juga mau. Di rumah juga mau loh ya.
3: Iya, Bu. Walaupun sebenarnya, sesekali ayah ingin banget mengajak liburan anak-anak itu ke tempat yang jauh dan bagus.
0: Iya, semoga lain waktu kita ada rezeki yang lebih banyak ya, Yahya.
3: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, sudah pulang anak-anak ibu?
2: Hah, capek bu, hari panas terus jalan kaki.
4: Kakak masa kalah sama Edo? Edo aja masih kuat nih.
2: Iyalah, kamu masih kuat, tas kamu kakak yang bawakan.
0: Aduh, udah. Sekarang ganti baju, cuci tangan, terus makan ya. Ibu tadi masak makanan kesukaan kalian loh.
2: Masak apa bu?
4: Iya bu, Edo udah lapar, makan bu, makan.
0: Iya, ibu masak ikan asin campur telur pakai cabai merah. Ada goreng tahu, ada goreng tempe, terus sayur bayam dan
2: kerupuk.
0: Iya, ayo semuanya ganti baju, cuci tangan terus makan ya.
4: Makan dulu bu, makan.
0: Ganti baju dulu, cuci tangan baru makan. Ayo nak, kalau dari tadi kamu ganti baju, pasti sudah makan. Ayo sana.
4: Iya.
2: Ih, dasar anak manja.
4: Kakak yang manja.
0: Sudah. Ayo ganti baju.
3: Kak, Edo, sini nak. Duduk sama ayah sama ibu.
2: Iya ya.
3: Gimana anak-anak ayah? Sekolahnya lancar?
4: Lancar ya, aman.
3: Syukurlah.
2: Ada yang tidak lancar ya.
3: Hah? Apa?
2: Kalau pulang sekolah, terus hari panas, capek ya jalan kaki terus.
4: Enggak kok ya, Edo gak capek.
2: Capek tahu.
3: Sudah. Tapi benar juga ya, kalau hari panas, pasti kakak sama Edo capek jalan. Tapi besok ayah belikan payung ya nak, jadi kalau hujan atau panas, terlindungi.
2: Yes, boleh ya, besok kita beli ya.
0: Lagi ngumpul rupanya. Pantes tidak ada yang bantu ibu di dapur. Padahal kan ibu sudah menggoreng pisang dan ubi. Ayo, siapa yang mau?
2: Mau, Bu.
4: Edo juga mau, Bu.
3: Jangan rebutan. Sekalian kopinya ya, Bu, buat ayah ya.
0: Oh, iya. Kopi.
4: Enak, Bu. Makasih ya, Bu.
3: Waalaikumsalam.
0: Sudah pulang anak-anak ibu ini?
2: Iya, Bu.
3: Edo kenapa, nak? Kok diam saja?
0: Iya, Edo ada apa?
2: Gak tahu tuh, Bu. Di jalan tadi juga diam, ngambek gitu.
3: Ada apa, nak?
0: Sayang, ada apa? Di sekolah baik-baik saja, kan? Kenapa nak? Ada apa?
4: Tadi di sekolah disuruh cerita tentang pengalaman liburan.
3: Terus?
4: Teman-teman cerita liburannya bagus-bagus ya. Ke berbagai tempat, terus ada tempatnya yang jauh-jauh. Kalau Edo, hanya ke pantai dan ke taman.
0: Oh ala, karena itu. Sayang, denger ya nak ya. Edo seneng gak kalau kita main-main ke pantai?
4: Senang.
0: Nah, Edo senang tidak kalau kita main ke taman?
4: Senang.
0: Sayang, semua yang kita dapatkan itu harus kita syukuri, nak. Karena belum tentu orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan, loh.
4: Tapi, Edo mau jalan-jalan ke tempat lain juga, Bu.
0: Iya, sayang. Suatu hari nanti, ayah sama ibu pasti ajak Edo dan kakak jalan-jalan ke tempat yang jauh. Sabar ya, nak, ya.
4: Janji ya, Bu.
0: Iya, janji. Nah, sekarang kita itu harus bersyukur terhadap apa yang sudah kita punya, ya?
4: Iya, Bu.
3: Nah, itu baru anak ayah.
2: Kakak anak ayah juga kan?
3: Iya sayang, anak-anak kesayangan ayah dan ibu.
0: Iya, anak-anak selalu bersyukur karena bersyukur kita lebih bahagia, ya kan?
2: Siap, Bu.
5: Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Bahagia Itu Sederhana dengan para pemain Oktaviandi sebagai ayah, Devi Oktavianti sebagai ibu, Ai sebagai kakak, Fandi sebagai Edo, narator Lydia Permata, naskah karya Rita Ismail, penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Santoso, teknik dan editing Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Raksa Desa Isika MSMUH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lok Sumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lok Sumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: di formasi pukul 21 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik untuk Anda yang juga sudah dari tadi bersama kami di Pro 1 Airlock Semawe, siaran terserial dan juga RRI Digital di kesempatan malam hari ini. Jumat malam, malam Sabtu, masih suasana akhir pekan pendengar. Dan untuk Anda yang berada di kawasan jalan-jalan protokol, tetaplah berhati-hati para pelaku UMKM. Apa kabar di malam hari ini? Suasana Lebaran Idul Adha masih terasa, kumandang takbir masih bergema, baik di masjid, menasah ya, dan pastinya juga memperbanyak zikir dan juga doa sapu jagat. Kemudian juga di beberapa rumah masih terus melakukan silaturahmi, berkumpul bersama dan juga menikmati hidangan bersama, merupakan juga sunnah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tapi jangan lupa juga kita doakan untuk saudara-saudara kita saat ini yang sedang terbaring sakit, kemudian juga yang masih ditimpa musibah pasca banjir, kemudian pasca kebakaran di kawasan Kampung Jawa ya. Semoga Allah terus menguatkan dan bisa memberikan ganti yang lebih baik lagi, dan semoga diberikan semangat. Insya Allah segala sesuatunya ya pastinya atas izin Allah, dan kita harus berlapang dada untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Baik, dan juga di malam hari ini untuk Anda juga yang akan meninggalkan Kota Lok Semawe setelah menikmati Lebaran Idul Adha, berkurban di Kota Lok Semawe bersama keluarga dan juga sanak saudara family, semoga perjalanannya ya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan sampai di tujuan dengan selamat. Di terminal-terminal juga ya, di kawasan terminal Kede Aceh ya, di Jalan Pase, kemudian juga di terminal B di kawasan Simpang Kandang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui

punya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb. Gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusmawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusmawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 MHz Pro 1 RLOXMY. Pendengar Indonesia dan Tajikistan sepakat memperkuat kemitraan dan memperluas kerjasama bilateral di berbagai sektor prioritas. Hal ini menjadi kesepakatan pertemuan konsultasi bilateral Indonesia-Tajikistan pada 27 Mei kemarin di Dushanbe, Tajikistan. Nah, pertemuan ini juga dipimpin bersama Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armananta Nasir dan Wemenlu Tajikistan Idibek Kalandar. Nah, kedua pihak pendengar menegaskan komitmen untuk mendorong kerjasama yang lebih konkret pendengar dan juga berdampak ya bagi masyarakat untuk kedua negara. Mengupakan pula rencana penyusunan peta jalan kerjasama bilateral sebagai panduan penguatan hubungan jangka panjang yang lebih terarah, inklusif dan berorientasi hasil. Di sisi lain pendengar, Indonesia juga mendorong penguatan kerjasama ASEAN dan Asia Tengah. Dalam konteks tersebut, Indonesia mengharapkan bahwa penguatan interaksi dan juga kolaborasi Tajikistan dengan ASEAN termasuk dengan bergabung dengan Treaty of Amity and Cooperation pendengar dan juga kebijakan Tajikistan membuka kedutaan besar sekaligus perwakilan tetap untuk ASEAN di Jakarta. Dan kedua pihak juga membahas peluang kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga perdagangan, pendidikan, dan juga industri hilirisasi, serta transformasi digital yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian itu pendengar ada di bidang sosial budaya, jadi kedua negara ini juga sepakat memperkuat hubungan antar masyarakat, termasuk pariwisata, kemudian juga ada kerjasama pendidikan, lalu pertukaran budaya. Hasil konkret pertemuan tersebut ini ditandatangani nota kesepahaman pembentukan komite konsultasi bilateral. Dan juga ini membuka babak baru pendengar terkait dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tajikistan. Sekaligus juga menjadi landasan penguatan konsultasi bilateral ke depan. Jadi untuk usai pertemuan tersebut, delegasi Indonesia juga melakukan kunjungan ke kawasan ekonomi bebas dengara pendengar. Mulai dari di kota Dushanbe sekitar 2 jam dan ini juga dilakukan guna menjajaki peluang kerjasama perdagangan dan juga investasi ya di Tajikistan. Dan semoga saja ya ini bisa memperkuat peran Indonesia sebagai jembatan kerjasama antara kawasan yang inklusif dan berorientasi pada masa depan.

0: Uma Cassie.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
begitu ketakutan.

Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia. Takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula, saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.

Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi. Kerjasama Radio Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daya Kota Loksmawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Shadaqallahul 'adzim. Para pemirsa RRI Kota Loksmawe yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas dengan tema bertaburan mutiara Allah di waktu subuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada bertaburan mutiara Allah di waktu subuh adalah ini suatu kata yang bermakna rahmat Allah, karunia Allah, rizki Allah itu banyak terdapat di waktu subuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-78 di Aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Dirikan olehmu akan salat di waktu tergelincirnya matahari. Ila ghasaqil lail, hingga sampai gelap malam. Wa qur'anal fajri, dan dirikan olehmu salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh dua malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menunjukkan yang bahwa pada saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili, sebagai dalil yang bahwa salat yang pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mi'rat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat zuhur. Kemudian setelah itu salat asar. Kemudian setelah itu salat maghrib, dan setelah itu salat isya. Dan yang terakhir diajar oleh malaikat kepada Rasulullah yang dikala itu di sisi Ka'bah adalah salat subuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi catatan yang paling penting kepada kita adalah di penghujung ayat Allah, inna qur'anal fajri kana masyhudah.

fajar atau salat subuh kana masyhudah, adalah salat pada saat kita melaksanakan salat subuh itu, baik itu salat sunat fajar, salat sunat sebelum subuh, lebih-lebih salat fardu subuh, itu kana masyhudah, disaksikan. Maksudnya adalah di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana yang bahwa berhimpunlah malaikat malam dan malaikat siang di waktu tibanya salat subuh dan mereka menyaksikan, yaitu orang-orang yang mendirikan salat subuh di waktu hari tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa? Yang bahwa salat subuh ini berbeda fadilahnya dibandingkan dengan salat-salat sebelumnya. Beda fadilahnya dengan salat duhur, beda fadilahnya dengan salat asar, beda fadilahnya dengan salat maghrib dan isya. Dikarenakan kata Allah kana masyhuda. Dalam artian lebih salat subuh ini dibandingkan dengan salat-salat yang lain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mengingat kepada sejarah asal muasalnya salat subuh, kita ketahui bersama yang bahwa setelah Nabi Allah Adam nenek moyang kita Allah hijrahkan dari surga ke alam dunia ini, pada saat Nabi Allah Adam diturunkan oleh Allah ke dunia ini, ini Nabi Allah Adam dalam keadaan gelap gulita. Tidak ada cahaya sedikit pun. Nabi Allah Adam dalam keadaan, dalam bahasa lain, meraba-raba di mana keberadaannya. Tapi setelah itu Nabi Allah Adam melihatlah terbitnya fajar. Maka dikala terbitnya fajar, Nabi Allah Adam alaihi salam dikala itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Allah Adam diselamatkan daripada kegelapan malam. Ini yang juga harus menjadi pelajaran buat kita, yang bahwa pada saat terbitnya fajar, setelah Nabi Allah Adam sekian lama mereka berada di dalam kegelapan, pada saat Allah Subhanahu wa taala menerbitkan fajar, dikala itulah Nabi Allah Adam alaihi salam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu melakukan dua rakaat salat. Salat yang pertama karena syukurnya Nabi Allah Adam alaihi salam, yaitu atas terbitnya fajar dan hilangnya kegelapan malam. Itu rakaat yang pertama. Sedangkan pada saat rakaat yang kedua, sebagai bentuk syukurnya Nabi Allah Adam alaihi salam karena terbitnya fajar dan Nabi Allah Adam alaihi salam mendapat di dalam, yaitu terang benderang karena mendapat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan salah satu yang di antara kelebihan daripada salat subuh. Nampaknya yaitu fajar kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kalau dalam ayat Allah surah Al-Isra ayat 78, di sana orang yang mendirikan salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anaknya, bagaimana kata Rasulullah kepada anaknya Siti Fatimah, ya bunayya qumi, wahai anakku bangunlah kamu, yang dalam riwayat di sana menunjukkan Siti Fatimah anak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur setelah subuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anaknya, ya bunayya qumi, bangunlah wahai

0: anakku, ishadi rizqa rabbika. Bangunlah, jemputlah, sambutlah, ambillah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Yang bahwa di sanalah, di waktu subuhlah, antara yaitu antara subuh dan terbitnya matahari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishadi rizqa rabbika." Jemputlah rizki Allah Subhanahu wa taala. Wa la takunu minal ghafilin. Dan jangan adalah engkau wahai anakku minal ghafilin, daripada orang-orang yang lalai. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah melanjutkan hadisnya kepada anaknya. Fa innallaha yuqsimu arzaqan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rizkinya kepada manusia, ma baina tulu'il fajri, di antara keluar fajar, ila tulu'is syamsi, hingga terbitnya matahari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita maknai, disinilah kita pahami dari ayat Allah Subhanahu wa taala tadi yang pertama baru saya bacakan, kemudian dari sejarah daripada Nabi Allah Adam alaihi salam tentang yaitu terbitnya fajar kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, dan sampai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu ini menjadi orang yang lalai. Maksudnya adalah jangan kamu jadi orang yang lalai kepada anandanya. Ini bukan dalam artian Fatimah tidak sholat subuh, tapi ananda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu, beliau ini setelah sholat subuh tidur sejenak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai anakku, bangunlah engkau, jemputlah rizki Allah, ambillah rizki Allah. Karena kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rizkinya di waktu terbitnya fajar hingga keluarnya matahari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah menunjukkan yang bahwa betapa banyak karunia Allah, atau dalam bahasa kita, berapa banyak mutiara-mutiara Allah yang kita dapatkan di waktu subuh, yang kalau seandainya kita ini dalam keadaan lalai, atau dalam artian kita tidur setelah subuh, kita tidak akan mendapat karunia Allah, kita tidak mendapat mutiara Allah, kita tidak mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang tidur setelah sholat subuh. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang orang tersebut dia bukan tidur setelah sholat subuh, tetapi dia malah tidak bangun subuh, malah tidak mendirikan sholat subuh, atau bahkan kadang-kadang dia tidak terpanggil sedikit pun dengan panggilan-panggilan Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah di waktu subuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada juga hadis-hadis yang lain yang menyebutkan yang bahwa di antara tanda-tanda orang yang mendapat jauh daripada rizki Allah, orang yang akan mengalami kebangkrutan, orang yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yang pertama sekali orang yang tidur setelah sholat subuh. Itu adalah termasuk di antara orang-orang yang tidak akan mendapat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyata pegah lang bahasa Aceh, urang ihlam leuh sembahyang subuh, nyo di antara urang-urang yang akan mendapat kepapaan. Kemudian ada lagi yang menyebutkan yang bahwa tentang yaitu dijauhkan rezeki oleh Allah, yaitu orang-orang yang diantaranya menyisakan makanan-makanan di dalam piringnya. Kemudian orang-orang yang meninggalkan piring-piring kotornya setelah dia makan, yang maksudnya tidak langsung dia cuci. kemudian orang-orang yang menyisakan sampah-sampah di dalam rumah, kemudian orang-orang yang orang tersebut menyapu tangannya setelah dia makan di sembarang kain. Kadang ada di kain telapak meja, di kain gordengnya. Bahkan rumah-rumah yang dalam rumah tersebut tersimpan laba-laba yang rumah tersebut dijauhkan daripada karunia, dijauhkan daripada rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena demikian kami menghimbau, mengajak, salah satu daripada tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang orang tersebut dia cinta kepada salat subuh untuk berjamaah. Mudah-mudahan inilah yang dapat kami sampaikan kepada para pemirsa. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang benar-benar mendirikan ibadah di salat subuh dengan berjamaah. Karena salat subuh inilah kita akan mendapat rizki dan karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat di subuh yang berbahagia ini, di waktu yang berbahagia ini, tergugahlah hati kita untuk beribadah kepada Allah, sehingga rizki kita diberikan oleh Allah, mutiara-mutiara Allah akan terus bertaburan kepada kita, sehingga kita ini mendapat yaitu karunia Allah yang dengan sebaik-baiknya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: titik inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancar luaskan dari Jalan Petoy Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Leksemawe. Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

Untuk hewan kurban, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam suratul Hajj ayat 34, yaitu berupa bahimatul an'am atau al-an'am, yaitu berupa binatang ternak untuk berkurban, yaitu sejenis yaitu unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba.

Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid BKM Masjid Besar Al-Huda, Kecamatan Tanah Pasir Aceh Utara sembelih 12 ekor hewan kurban. Pemkab Aceh Utara mendapat anggaran TKD untuk perbaikan tanggul dan irigasi. Inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Yuna Ari.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Besar Al-Huda, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara, menyembelih 12 ekor hewan kurban. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Badan Kesejahteraan Masjid BKM Masjid Besar Al-Huda, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, menyalurkan 1,360 paket daging kurban kepada masyarakat di 6 desa dalam wilayah masjid tersebut. Proses penyembelihan 12 ekor hewan kurban yang terdiri dari 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dipusatkan di halaman masjid setempat Kamis 28 Mei 2026. Imam Syi Masjid Besar Al-Huda, Tunku Haji Mukhtarudin Anas menyebutkan bahwa seluruh hewan kurban tersebut merupakan sumbangan dari masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok. Setelah disembelih dan dipaketkan sebanyak 1,360 paket daging kurban, lanjutnya dibagikan kepada masyarakat khususnya fakir miskin tersebar di 6 desa di bawah naungan BKM Al-Huda, yaitu Gampung Alu, Mementang Panjang, Blang Paluh, Kedai Mentang Panjang dan Gampung Pandi.
2: Alhamdulillah untuk hari ini melakukan yang dari masyarakat dan dua ekor terbang kalau dibandingkan daripada tahun-tahun sebelumnya agak menurun sedikit karena faktor ekonomi sedang pengaruh juga. Kita bagikan kepada masyarakat dalam 5-6 desa kita ini pakai mesin 1,360 paket.
1: Ia menambahkan, ibadah penyembelihan hewan kurban ini sudah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Al-Huda setiap merayakan Hari Raya Idul Adha. Panitia juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah dan para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan ini. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Antusias berkurban masyarakat Loksmawe yang berada di pedesaan atau gampung tahun ini mengalami penurunan. Informasi selengkapnya disampaikan Albara Maulana.
3: Semarak Idul Adha di setiap tahunnya dapat dilihat pada antusiasme masyarakat yang berkurban. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemeriahan Hari Raya Idul Adha itu sendiri. Seorang akademisi dari Universitas Malikuswale Uni Malaceh Utara, Julius Dharma, saat dialog dengan RRI mengatakan bahwa antusias masyarakat Kota Loksmawe untuk berkurban di tahun ini mengalami penurunan. Hasil survei yang didapatkannya, hampir di banyak desa menyatakan jumlah hewan yang dikurbankan sedikit, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu, kata Julius Dharma, penyebabnya adalah kondisi ekonomi umat yang kian merosot.
4: Dan saya pantau juga di tempat-tempat lain semaraknya luar biasa, tapi yang kasihan kan sekarang yang di kampung-kampung ya, yang hari ini kita lihat bahwa saya kan basic saya kan sekarang ekonomi ya, sampai melihat bahwa memang daya beli masyarakat sekarang ini sangat menurun saya lihat. Nah, ditandai dengan lihatlah di pasar-pasar ya, karena masyarakat susah hari ini memang melakukan konsumsi dengan belanja dan lain sebagainya. Ini menjadi persoalan ke depan yang dipikirkan oleh pemerintah. Kemudian semangat berkurban ini memang orang sudah tahu, tapi memang persoalannya memang daya beli memang melemah. Jadi ketika melemah ini ya, kalau di kota saya lihat luar biasa ya.
3: Di sisi lain, tambah Julius Dharma yang juga dosen ekonomi itu, meskipun antusias berkurban mengalami penurunan, namun semangat berhari raya di Kota Loksmawe masih dapat dirasa dengan semarak takbiran dan juga bersilaturahmi antar sanak saudara serta rekan sejawat. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Nasrullah terkait mempertahankan spirit berkurban pasca Idul Adha bersama dengan salah seorang tokoh agama Kota Loksmawe. Silakan rekan Nasrullah.
5: Baik, terima kasih rekan penyiar. Pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan mempertahankan spirit kurban pasca Idul Adha. Di ujung telepon kita telah terhubung dengan salah seorang tokoh agama di Kota Loksmawe, ada Tengku Zulkifli. Assalamualaikum Tengku.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya. Selamat Hari Raya Idul Kurban Tengku.
6: Iya.
5: Tengku, di Lebaran Idul Adha umat kan selalu melaksanakan kurban. Ini pasca Idul Adha ini seperti apa mempertahankan spirit berkurban Tengku?
6: Jadi dalam hal ini kita sudah tahu di mana Idul Adha adalah hari raya yang sangat berkah sebenarnya. Kalau dibandingkan hari raya dengan hari raya Idul Fitri, sebenarnya kita harus merayakan atau memeriahkan hari raya Idul Adha. karena ada hubungannya dengan manasik haji, dengan rukun-rukun haji dan sebagainya.
5: Yeah.
6: Kemudian di samping itu juga di mana hari raya Idul Adha diperintahkan itu berkorban. Mana berkorban ini artinya kita secara sosiologi tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa istilahnya makan sendiri, yang sama sekali tidak memperdulikan lingkungan atau sosial.
5: Mm-hmm.
6: Jadi dalam hal inilah perintah berkorban itu salah satu bentuknya.
5: Yeah.
6: Kemudian ada juga tanggapan-tanggapan apa kita kurbankan setiap tahun begini, itu yang setahun yang lalu sudah, tahun ini apalagi kan udah bisa.
5: Yeah.
6: Ada yang berpendapat seperti itu, sebenarnya itu nggak boleh. Mm-hmm. Artinya apa? Kurban itu diperintahkan bagi yang mampu pada setiap tahun.
5: Mm-hmm.
6: Jadi dalam hal merealisasi supaya kita setiap tahun ya, setiap tahun kita harus berkurban, artinya apa? Itu adalah sebagai bentuk perintah.
5: Mm-hmm.
6: Bentuk perintah untuk menikmati pahala-pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Iya.
6: Jadi kalau selama ini kita mempergunakan nikmat Allah tanpa batas, kenapa kita dalam perintah Allah itu justru kita memperhitungkan?
5: Mm-hmm.
6: Artinya memperhitungkan itu artinya kita susah kali kita mengeluarkan harta untuk berkorban dalam bentuk apapun.
5: Yeah.
6: Ini yang sebenarnya yang sudah di yang sudah kehilangan di kalangan umat muslim kita.
5: Mm-hmm.
6: Jadi perintah kurban itu setiap tahun, setiap tahun bagi yang mampu berkorban.
5: Mm-hmm.
6: Yang tidak mampu tidak diperintahkan berkorban.
5: Mm-hmm.
6: Kemudian berkorban itu adalah dengan harta yang halal.
5: Mm-hmm.
6: Maka kalau ada misalnya pimpinan-pimpinan tertentu ya,
5: yeah,
6: kita tidak mengatakan siapa gitu, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang hartanya atau duitnya itu tidak jelas.
5: Mm-hmm.
6: Itu haram berkorban.
5: Mm-hmm.
6: Nah, haram berkorban tidak boleh tuh.
5: Iya.
6: Yeah. Apalagi dalam posisi-posisi misalnya katakanlah pemerintahan sekarang.
5: Mm-hmm.
6: Kalau itu uang APBD, uang rakyat, itu tidak boleh, itu haram hukumnya berkorban itu.
5: Mm-hmm.
6: Karena tidak kita memiliki uang itu, tidak memiliki punya rakyat, harus ini sama rakyat dulu.
5: Nah,
6: jadi inilah sebenarnya kita mohon, artinya kita berharap selalu pada umat muslim bahwa kurban ini adalah satu bentuk di mana Allah akan menguji kita dalam hal untuk mematuhi perintahnya, sejauh mana kita perintah Allah kita tinggalkan atau kita laksanakan, dan sejauh mana kita meminta selalu kepada Allah nikmat.
5: Iya.
6: Yang sering kita minta kepada Allah banyak harta, banyak rezeki, kan itu?
5: Iya, betul.
6: Nah, kalau Allah menyuruh pada sesuatu untuk rezeki itu dibagi-bagikan, kita sudah bosan, kita sudah mundur, kita sudah alasan ini, alasan itu.
5: Iya.
6: Ini sebenarnya sangat salah dalam prinsip sebagai kita orang muslim.
5: Iya. Berarti yang sudah berkurban, Tengku, berarti yang sudah berkurban diharapkan ya, kedepannya terus berkurban, dan yang belum berkurban diupayakan segera berkurban, Tengku ya.
6: Segera berkurban,
5: ya,
6: apalagi punya harta, ya.
5: Betul.
6: Kan? Segera berkurban. Yang kita harapkan terus berkurban tanpa ada alasan apapun.
5: Mm-hmm.
6: Kalau ya, kita bayangkan ya, kita banding-bandingkan misalnya, katakanlah itu kurban itu misalnya kalau kita bandingkan, tapi bukan sebenarnya ya.
5: Iya.
6: Katakanlah sebagai kita bayar pajak.
5: Mm.
6: Bayar pajak kepada Allah, kan gitu.
5: Mm.
6: Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, lalu Allah minta pajak, ya kan wajar kita bayar.
5: Yeah.
6: Yang selama ini kita jaga, yang kita hindari, yang kita berusaha terus-menerus, pajak pemerintah, kan itu. Takut kita kalau nggak bayar pemerintah. Tapi kalau pajak Allah tak bayar, nggak ada masalah. Nah, sekali-sekali dalam hal ini nama Allah entah memberikan pahala, memberikan berbagai cobaan.
5: Hmm.
6: Lalu kita salahkan Allah.
5: Yeah,
6: nah, karena diperintahkan untuk membayar pajak kepada Allah, kita tidak mau. Nah, gitu deh.
5: Yeah.
6: Jadi yang belum korban, ya, yang belum korban ini memaksakan diri seharusnya.
5: Yeah.
6: Memaksakan diri. Karena harta itu kita berikan zakat, kita berikan kurban, kita berikan kepada senef-senef yang Allah perintahkan, itu hartanya bukan berkurang.
5: Mm-hmm.
6: Dalam posisi syariah itu tidak berkurang.
5: Yeah.
6: Apalagi kita memberi zakat, memberi zakat itu hartanya nambah, artinya bertambah.
5: Mm-hmm.
6: Bertambah itu bisa saja bertambah langsung dari 2 tambah 3. Bisa artinya bertambah itu barakah hartanya.
5: Yeah.
6: Kalau kita barakah hartanya, kita tidak susah dan tidak khawatir akan ke depan.
5: Iya, betul.
6: Ini berkah harta.
5: Mm-hmm.
6: Banyak orang yang khawatir masa depan anaknya gimana, sekolahnya begini begitu gitu. Itu namanya harta-harta yang tidak berkah.
5: Mm-hmm.
6: Akibat kita menyepelekan perintah Allah walaupun dalam posisi-posisi sunnah.
5: Mm-hmm.
6: Itu yang sebenarnya.
5: Mungkin harapannya
6: jadi kita. Mm-hmm. Nah, harapannya kita ke depan yang terus sama sekali kita mengharapkan kepada kaum muslimin yang memang kemampuannya kadang-kadang sudah kelewatan daripada berkorban. Mm-hmm. Kan itu.
5: Yeah.
6: Tapi tidak pernah berkorban, ini sangat disayangkan hartanya. Percayalah bahwa kehidupan ini tidak akan lama.
5: Yeah.
6: Percayalah bahwa kita akan diuji oleh Allah. Ya, akan diuji Allah lah dengan berbagai uji coba Allah.
5: Mm-hmm.
6: Yang harus kita tahan, yang harus kita bersabar dan sebagainya. Sayang sekali harta yang diberikan oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki harta untuk kita, bukan usaha kita itu.
5: Yeah.
6: Kita berusaha yang memberi Allah. Kadang-kadang orang banyak berusaha tapi tak pernah dapat harta. Ini menunjukkan apa? Yang posisi harta itu adalah di tangan Allah. Rezeki itu di tangan Allah. Jangan kita katakan kalau tidak berusaha tidak akan dapat rezeki, bukan. Artinya apa? Usaha kita itu tidak menentukan kepastian rezeki.
5: Yeah.
6: Usaha kita yang menentukan kepastian harta adalah iradah Allah, pemberian Allah, itu yang benar. Maka kami mohon, kita harapkan semuanya kaum muslimin setiap tahun berkorban. Alhamdulillah tahun ini kami dengar bahwa begitu mahalnya harga lembu-lembu.
5: Mm-hmm.
6: Tapi dalam kemahalan itu banyak juga yang berkorban.
5: Alhamdulillah.
6: Kadang-kadang tahun yang lalu lembu masih harganya rendah 4 ekor, tapi kita lihat tahun ini kadang-kadang sudah bertambah sampai 7-8 lembu. Ini alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Tapi masih ada juga di kalangan kita yang belum mengerti sesungguhnya kurban itu apa.
5: Mm-hmm.
6: Itu. Jadi
5: baik,
6: demikian harapan.
5: Ya. Baik Tengku, terima kasih bincang-bincang dengan RRI. Mudah-mudahan kedepannya umat lebih aktif dan lebih bersemangat untuk berkurban, Tengku.
6: Iya, mudah-mudahan. Kita doakan.
5: Ya. Assalamualaikum, Tengku.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Tengku Zulkifli, salah seorang tokoh agama di Kota Lhokseumawe yang telah memberikan pandangan beliau terkait dengan mempertahankan spirit kurban pasca Idul Adha. Demikian, kembali ke penyiar.
7: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
0: Saudara, Pemkab Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp140 miliar rupiah dari transfer keuangan daerah Provinsi Aceh untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak parah akibat banjir bandang pada 26 November lalu. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp140 miliar rupiah dari transfer keuangan daerah TKD Provinsi Aceh. Anggaran ini akan difokuskan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat banjir bandang pada 26 November 2025 yang lalu. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil yang akrab disapa Ayahwa menyatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan khusus untuk memulihkan infrastruktur di Aceh Utara. Aceh Utara mendapatkan 140 miliar dari TKD Aceh untuk memperbaiki tanggul dan irigasi yang rusak. Sisanya nanti akan dianggarkan oleh Balai Wilayah Sungai atau BPS, sedangkan proyek pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi ini sudah memasuki tahapan tender.
9: Mulai dari TKD Provinsi, kita mendapat sekitar 140 miliar, sisanya dari balai. Semua yang terdapat kemarin, semua lagi proses pekerjaan, yaitu tender.
8: Ayahwa menyebutkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh Utara juga telah merampungkan verifikasi di lapangan untuk memetakan titik-titik kerusakan. Dengan harapan seluruh proses administrasi berjalan tanpa hambatan agar pengerjaan fisik di lapangan bisa langsung dimulai pada Juni 2026 ini. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Masjid Al-Atqa, Gampung Kota Loksemawe di Kecamatan Banda Sakti akan menjadi tempat untuk pelaksanaan syiar muhibbah subuh minggu besok. Khadim SMS Kota Loksemawe, Haji Ali Basyah Ibrahim mengatakan, pada pelaksanaan syiar muhibbah subuh yang ke-627 tanggal 31 Mei 2026 yang bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang akan menjadi imam adalah Tengku Isma Daniel. Penceramah dipercayakan kepada Tengku Muhammad Iqbal, sedangkan untuk muazin akan dikumandangkan oleh Tengku Yusran. Pihaknya mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan pelaksanaan syiar muhibbah subuh besok dalam rangka memakmurkan masjid dan menggalakkan sembahyang subuh secara berjamaah dengan mengajak sanak saudara dan handai taulan. Berita yang terakhir. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Loksemawe menghadirkan layanan paspor simpatik spesial Idul Adha. Informasi selengkapnya disampaikan Albara Maulana.
10: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Loksemawe Jumat kemarin menghadirkan layanan paspor simpatik spesial Idul Adha guna mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan. Dalam layanan tersebut, pihak imigrasi membuka kuota walk-in sebanyak 15 permohonan. Dari jumlah itu, 5 kuota disediakan untuk layanan percepatan, 5 untuk prioritas, dan 5 lainnya untuk layanan darurat atau emergensi. Salah seorang petugas imigrasi kelas 2 TPI Loksemawe Yuda menjelaskan, program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Loksemawe dan sekitarnya, terutama bagi mereka yang membutuhkan paspor dalam waktu cepat, termasuk warga yang berencana bekerja ke luar negeri setelah momentum Hari Raya Idul Adha.
11: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Loksemawe mengadakan layanan paspor simpatik spesial Idul Adha. Hari ini kami membuka kuota layanan walk-in sebanyak 15 permohonan. 5 diantaranya untuk percepatan, untuk prioritas, dan 5 lagi untuk layanan emergensi. Kami berharap dengan hadirnya layanan ini dapat mempermudah masyarakat Loksemawe dan sekitarnya, khususnya bagi yang hendak bepergian ke luar negeri pasca Hari Raya Idul Adha.
10: Layanan paspor simpatik ini merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang mendesak pasca Hari Raya. Dengan adanya layanan ini, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya serta tetap melengkapi seluruh persyaratan administrasi agar proses pengurusan paspor dapat berjalan lancar. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial, Instagram, TikTok di @RRIloksemawe, serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuna Ari, tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksemawe. Selamat pagi, sekali di udara, tetap di udara.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Minum dulu ah.
5: Kenapa sih aku gak dihabiskan? Tanggung tahu, dikit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
6: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
4: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
7: Sih, kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Mau dengar radio, tapi juga sekalian mau nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tetapi bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP Anda. Caranya mudah banget. Anda tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang Anda inginkan. Misal, Anda mau mendengar siaran radio Pro 1 RRI Loksmawe, Anda tinggal klik fitur radio dan pilih programa 1 yang ingin Anda dengar sekaligus Anda tonton. Setelah memilih programa, Anda akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, Anda juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like and share siaran yang sedang Anda tonton ke sosmed. Selain mendengar radio secara online, di RRI Digital Anda juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, partisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.
1: Saya Yunari,
2: saya Nanda,
3: saya Robi,
4: dan saya Dewi Mohatang.

Selamat pagi, semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani ruang dengar Anda di pagi yang cerah dan penuh berkah hari ini. Semoga semangat Anda hari ini sehangat pancaran sinar matahari pagi. Ya, kita buka lembaran hari ini walaupun di akhir bulan sudah tanggal 30 dan kita masih punya satu hari lagi di bulan ini. Tapi harus optimis ya, harus dipenuhi dengan senyuman terbaik. Menatap langkah kita pagi ini, ada sebuah pesan bijak yang dikirimkan oleh seseorang untuk Yuna yang semoga bisa menjadi renungan untuk kita bersama. Bahwa di saat kita mendoakan orang lain dalam keadaan baik dan bahagia, maka semua kebaikan dan kebahagiaan itu akan kembali kepada kita. Nah, ini adalah hukum alam. Dan hidup ini ibarat dengan gema di tengah lembah. Tahu ya maksudnya apa? Jadi apa yang kita suarakan itulah yang akan memantul kembali kepada kita. Jadi kita mengawali hari dengan ketulusan hati mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetangga kita, teman kerja kita, keluarga kita, atau mungkin bahkan orang-orang yang berpapasan dengan kita di jalan agar mereka bahagia. Nah, secara tidak langsung itu artinya kita sudah mengundang energi positif dan

kebahagiaan bisa masuk ke dalam hidup kita sendiri. Doa yang baik-baik balik lagi ke kita. Jadi jangan pernah pelit untuk mendoakan kebahagiaan bagi orang lain ya. Tebarkan senyum, sebarkan kedamaian, karena semesta punya caranya sendiri untuk mengembalikan kebaikan itu berkali-kali lipat ke dalam hidup kita. Bicara kebahagiaan dan rasa syukur, ya kita baru saja bahkan masih sayup-sayup terdengar lagu yang sempat sangat fenomenal di Belantika Musik Aceh, Dumpuna, yang dinyanyikan oleh Bang Berge. Sebenarnya lagu ini bukan cuma untuk hiburan dengan ritme yang asik untuk bergoyang ya. Tapi kalau kita bedah maknanya, ada pesan realistis kehidupan yang sangat kuat di dalamnya. Apa tuh? Ada yang belum tahu arti Dumpuna itu apa sih? Ada orang-orang dari luar Aceh yang saat ini sedang bekerja di Aceh, sedang belajar, sedang sekolah di Aceh, atau mungkin baru saja menikah dengan orang Aceh ya. Jadi bingung gitu, Dumpuna itu opo gitu ya. Dumpuna artinya semua ada. Iya, mengajarkan kita tentang bagaimana menyikapi dinamika kehidupan kita dengan tetap santai tapi penuh dengan rasa syukur. Jadi Bang Berge dengan gaya khasnya yang lucu berhasil mengingatkan kita bahwa kebahagiaan itu sederhana. Gak perlu selalu mewah megah. Yang penting adalah apa yang kita miliki bisa kita nikmati dengan hati yang lapang. Dan musiknya juga ya, kalau Bang Berge ini musiknya selalu merakyat, easy listening. Dan pesan-pesan di dalam lagunya juga bermakna, tersampaikan dengan baik kepada telinga kita dan terkesan pastinya. Selanjutnya, setelah kita disegarkan oleh keceriaan dari Bang Berge, sekarang Yuna akan membawa hati dan pikiran kita sejenak untuk menyelami rasa cinta yang lebih dalam terhadap tanah kelahiran kita, tempat di mana kita berpijak, dan juga Anda yang tidak lahir di Aceh tapi sedang mencari keberkahan hidup di Aceh. Sampai dengan pukul 7 pagi, lagu-lagu Aceh akan terus menghiasi ruang dengar Anda, pendengar. Ada sebuah karya yang penuh penghayatan dari sang maestro Rafli Kande. Siap menemani momen santai Anda di pagi ini? Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksemawe. Lewat petikan nada yang syahdu dan vokal yang begitu berkarakter, lagu ini mengingatkan kita pada indahnya kedamaian, adat, dan identitas kita.

Anda masih bersama kami di 5 menit terakhir sebelum Yuna ajak Anda menuju Pro3 Jakarta untuk kita dengarkan Warta Berita Sentral. Apa kabar Anda di pagi hari ini yang masih menikmati suasana pedesaan? Ada yang masih dalam nuansa mudik atau menikmati suasana liburan Lebaran Idul Adha? Ada yang teramat sangat berbahagia karena tahun ini bisa memaknai Idul Adha dengan amal dan keikhlasan. Karena sebagai umat Islam, kita wajib mengetahui bahwa momen Idul Adha ini menjadi salah satu waktu yang penuh makna bagi umat Islam, bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya, dalam pelaksanaan ibadah haji yang setiap tahunnya mempertemukan jutaan umat Islam di tanah suci, seluruh manusia yang datang untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya, ini salah satu ayat suci Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 27, firman Allah. Ayat yang menggambarkan besarnya panggilan Allah kepada hambanya untuk memenuhi seruan ibadah haji sebagai bentuk ketakwaan dan pengorbanan. Perjalanan panjang dan penuh perjuangan tersebut menjadi simbol kesungguhan seorang muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuna masih punya waktu 3 menit ya. Yuna putarkan dulu nih, ada sebuah karya dari band binaan Rafli Kande. Patarana Band merupakan sebuah grup yang dibentuk dan dibina langsung oleh Rafli Kande sejak tahun 2010. Ada dua lagu, Jodoh dan Kasihankan. Ini memang hasil ciptaan langsung dari tangan Rafli Kande. Penasaran dengan musik karakter Melayu, ada etniknya juga. Namun tidak dinyanyikan dengan lagu Aceh, dengan bahasa Aceh, tapi dengan bahasa Indonesia. Walaupun Yuna bisa memutarkan setengah lagu saja, karena waktu yang sudah sangat-sangat mepet ya, dengan waktu kita menuju Pro3 Jakarta, kita dengarkan ini dia, Jodoh milik Patarana Band.

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Mendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Avandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis